Mei 2026 itu ada libur nasional memperingati kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi kalau kamu yang hari libur ini ya, bagus, bersyukur. Karena bisa maybe pengen tidur-tidur aja seharian ya. Karena hard fitness ya. Tapi besok ada yang cuti bersama juga. Atau bisa jadi kalau besok ambil cuti juga, ya it's okay ya. Hari ini kepengen nongkrong-nongkrong sama teman-teman ya. Atau sama pacarnya, aih. Atau sama keluarga, atau sama pasangan, boleh juga. Atau yang malah gak ada libur, tetap kerja seperti biasa. Tenang, kamu gak sendirian. Ada aku juga sama kok, tetap siaran. Ini live loh ya. Iya, gak apa-apa ya. Karena tipikalnya kalau kamu gak kerja, asap dapur gak ngepul tuh, mohon maaf ya. Iya, pokoknya libur gak libur, tetap kamu harus dengerin suara aja, sobat suara ya. Jadi lagu-lagu enak bakal aku kasih ke kamu. Dan sedikit update informasi soal kesehatan aku, masih denger radang aku. Tapi better sih sobat suara, karena kemarin aku berobat kembali ya, dengan berganti obat. Jadi obatnya itu udah ada anti radangnya gitu, ada vitamin C-nya, ada obat batuk sama satu lagi apa gitu ya, lupa aku. Terus aku dimarahin sama dokternya sobat suara. Dimarahin, katanya udah di ini dulu aja, apa katanya ditunda dulu aja, minum es kopi, ini itu, makan gorengan segala macem gitu. Tapi tetap ya, aku bandel kan, aku bilang sobat suara, ya dok berarti gak bisa ya model mie, aku bilang gitu, gak bisa kata gitu. Nah iya juga ya, terus aku bilang lagi, ya dok berarti makan apa dok, aku bilang kayak gitu kan, nasi uduk boleh gak dok, gak boleh juga, kan ada santannya, aduh. Tapi ya tadi basically aku masih bandel aja sobat suara, tetap sih nasi uduk aku beli tadi, gorengan juga masih ada. Cuma memang es kopi ini sih yang jujur agak gimana gitu ya, susah banget buat menahan godaannya sobat suara ya. Tapi sekali lagi aku lumayan sih, ini tenggorokan aku gak sakit-sakit banget kayak kemarin ya. Cuma memang pileknya sih yang masih agak-agak ganggu ya, mungkin karena masih efek radang tenggorokan juga gitu sobat suara ya. Ya semoga kamu yang mendengarkan ini sehat walafiat terus, yang lagi sakit didoakan semoga segera mati ya. Mati sakitnya maksudnya, jadi kamu sehat kembali ya. Yang sehat, jaga terus kesehatannya, bagus ya, dengan olahraga, makan yang sehat, segala macam ya. Oke, kalau gitu aku langsung aja buka dengan 3 lagu. Mohon maaf kalau kepanjangan di awal-awal ya, yang bikin kamu bisa nyanyi-nyanyi di perjalanan. Cinta.

0: seperti kata Jerok, sahabat suara harus ceria ya. Oke, langsung secara full buat Tutut aku puterin. Ada Agnes Mod, ada Logika, Gigi Nakal, dan juga Jerok. Ceria.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, Ogan Gembul, siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai, udah dibuka dengan 3 lagu ya. Ada Agnesmo dengan Tak Ada Logika, Gigi dengan Nakal, dan barusan kamu dengerin ada J-Rox dengan Ceria. Kalaupun kamu yang lagi dengerin ini sambil berkendara, beraktivitas seperti biasa, walaupun tanggal merah, ya it's okay sahabat suara. Tapi yang pasti, gimana caranya ya, jangan sampai pagi hari yang happy ini, harusnya ya moodnya bagus, jangan sampai kita minimalisir lah sahabat suara hal-hal yang bisa bikin kita mood jelek ya, atau yang bikin kita bete di pagi hari ini. Emang gak bener ya, emang gak bagus ya kalau misalnya yang harusnya pagi-pagi itu happy malah terjadi hal tidak diinginkan, ujung-ujungnya bikin kita kesel sendiri gitu ya. Nah, ini yang aku alami nih sahabat suara sekarang ini. Tapi bukan berarti aku siarannya bad mood. Enggak. Aku tetap kayak biasa aja gitu. Aku happy gitu. Cuma ada satu kejadian yang tadi terjadi yang bikin aku kesel sendiri sahabat suara. Kesel gak sih? Kita udah happy, udah seger, udah mandi, siap beraktivitas, udah sarapan, ya gak sih? Tinggal ngopi. Tiba-tiba terjadi hal tidak diinginkan, ujung-ujungnya bikin bete ya, kesel sendiri. Apa sih kan yang dialamin? Jadi gini ceritanya tadi sahabat suara. Kan tadi habis sarapan, tiba-tiba perut aku sakit. Ya kayak, bukan sakit sih, kayak pengen BAB aja gitu ya. Padahal sebelumnya tadi pas aku pagi tadi sebelum ke radio mandi segala macem, aku udah BAB gitu. Tapi memang gak dipungkiri ya, kita kan tidak bisa menolak panggilan alam ya. Karena sudah menjadi kebutuhan alami ya. Dan kayak prosedur duniawi lah gitu sahabat suara ya, yang mengharuskan kita kalau nyetor ya nyetor, kita gak bisa tahan-tahan gitu kan ya. Daripada tahan-tahan nanti terjadi hal tidak diinginkan, lebih parah lagi nanti ya. Ya udahlah, tadi akhirnya aku BAB lah, habis sarapan sahabat suara. Udah nih, ya seperti biasa lah, lepas ini ya kan. Nah udah tuh vlog udah ketar-ketar kayak biasa, udah aku langsung duduk, udah tuh BAB tuh. Ya tiba-tiba pas aku lagi, kebetulan aku gak bawa handphone sahabat suara, kan handphone aku di studio gitu kan. Pas aku lihat noleh sebelah kanan, awalnya kiri dulu kan sambil ngidupin keran kan. Set, pas lihat kanan, cek, wah, celana dalam jatuh nih gitu. Celana dalam aku jatuh sahabat suara ya. Padahal tadi aku udah gantung gitu kan, aneh banget ya. Ah jatuh nih, udah paling jatuhnya cuma ini aja sih, paling kayak apa, ya dikit-dikit lah gitu, basah-basah gitu kan. Ini namanya toilet kan kita nggak tahu sahabat suara, kan abis dibersihin atau segala macam pasti ada bekas-bekas airnya gitu kan. Awalnya aku pikir paling cuma kena dikit gitu kan, atau kotor lah gitu ya. Pas aku mau angkat nih, set, basah dong. Ini kesel banget, basah loh sahabat suara. Astaga, dan bahasanya banyak lagi, ya Allah. Aduh, di situ aku langsung kayak kesel sendiri. Akhirnya aku, ya udah aku bilas lah ya. Maksudnya nggak aku bilas semua, kayak aku bersihin di bagian yang basah aja. Udah tuh aku peres lah gitu kan. Terus pas aku lihat, wah nggak bisa dipakai nih. Nggak bisa dipakai, astagfirullah. Terus kayak, astaga, aku mesti gimana gitu ya. Untungnya hari ini kayaknya ya gak kemana-mana gitu kan sahabat suara. Jadi akhirnya aku langsung berpikir cepet, oh iya aku jemur aja gitu kan. Palembang kan panas banget ya sahabat suara ya. Jadi kayak, kayaknya cuma jemur bentar aja, aman-aman aja lah gitu ya. Ya udah, akhirnya udah selesai. Jadi aku pakainya celana doang nih, mohon maaf nih. Jadi sekarang ini aku siarannya dalam kondisi pakai celana doang nih. Makaos dalam ya. Celana dalam aku dijemur. Nah, tapi tadi mikir, wah jemurnya gimana ya gitu kan. Masalahnya gak ada gantungan, gak ada apa gitu. Waduh, jemur di mana nih ya. Bisa sih jemur di luar, ada gitu sahabat suara. Tapi gak ada gantungannya gitu loh. Gak ada mau gantung di dekat meja luar, kotor gitu kan. Jadi kayak nyari gantungan segala macam, nyari yang bisa digantung lah intinya, gak ada. Akhirnya aku mutusin buat, kebetulan di ruang atas kan kosong sahabat suara dan panas juga di atas. Ya udah, jadi akhirnya aku gantunglah di atas. Jadi ada kayak bekas-bekas backdrop gitu loh ya. Jadi ada aku gantung di situ.

0: pas banget ngarahnya itu ke kaca yang ngadep matahari gitu. Jadi pas lah, kering lah. Kayaknya sih udah kering ya sekarang. Kayaknya, tapi aku gak ngecek juga. Tapi nantilah ya, sahabat suara gitu. Astaga, kesel banget ya. Terus aku lapor sama operator aku kan. Terus kata operator aku bilang kayak gini, ini aja, jemur depan kipas, katanya gitu. Terus aku bilang, jangan lah bang, masa jemur depan kipas, nanti masuk angin cahaya dalamnya. Aku bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Terus kayak, ya ampun, kacau banget. Terus operatorku bilang kata barangciknya, ya udah kan, gak usah dipakai. Aku bilang, gak bisa dong, gak bisa dipakai. Gak usah dipakai itu bukan solusi. Gak enak dong, kayak ada yang berbeda gitu ya. Kalau keluar gak pakai daleman ya, mohon maaf nih. Astagfirullahaladzim. Untung ya, aku bersyukur kan aku siaran dulu kan pagi, jadi kemana-mana gitu kan. Jadi kayaknya udah aman deh celana aku, celana dalam aku jemur di atas gitu ya. Mudah-mudahan kering lah, tapi gak tahu ya, karena aku ngecek nanti deh sekitar jam 8 aja deh baru ngecek sahabat suara. Nah jadi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kamu yang sedang dengerin ini, kalau misalnya di kantor ya terutama ya, atau di tempat umum, aku bilangnya ya, entah di pom bensin, di toilet minimarket, di toilet manapun ya. Kalau di WC kantor sih mungkin ya sama lah ya, pokoknya ya kita hitung aja sahabat-sahabat. Pokoknya di luar rumah deh ya, aku sarankan nyantolin celana dalam ya, itu pastiin yang bener. Yang bener, dan dicek 2-3 kali lagi ya. Karena kenapa? Kayak tadi tuh PR-nya. Kamu bayangkan ya, kamu benar-benar ujian harus keluar, ketemu banyak orang, tiba-tiba kamu gak nyantolin celana dalam kamu dengan benar. Kalau celana luar sih masih aku bisa terima ya sobat suara, karena kan ya paling basah terlihat dari luar, tapi kan dia cepat kering, karena kan kena sinar matahari di luar gitu kan. Tapi kalau celana dalam kita basah, kita pakai, man, ya ampun, apek tuh. Wah, baunya minta ampun tuh pasti, karena apek gitu kan. Jadi makanya kamu yang lagi toilet umum, nyantolnya benerin, bener-bener tuh nyantolnya tuh, jangan sampai cuma sekedar. Ya aku tahu sih, memang gak dipungkiri kalau udah sakit banget ya, panggilan alami menurut perut sakit banget kan gak bisa ditunda-tunda gitu ya. Tapi tetap aja gitu, itu sangat yang urgent sekali ya sobat suara ya. Aku aja mikir tadi sempat apakah gue harus beli celana dalam baru di minimarket gitu kan. Cuma kayak, ah gak lah, untung masih bisa dijemur. Karena aku gak kemana-mana juga gitu kan sobat suara ya. Oke ya, deal ya. Jadi aku hanya mengingatkan saja. Jangan sampai kamu udah ganteng, udah cantik dari luar ya, terjadi hal yang kayak tadi, repot sahabat suara ya. Karena gimana pun juga bikin kita pede aja gak sih ya. Kalau misalnya apa ya, ya pakai daleman ya, wajib lah ya. Karena gak bisa coy kalau gak dipakai. Astaga. Nah cuma masalahnya kalau misalnya kamu gak ada akses ya, misalnya kayak, wah kan gak ada sinar matahari, gak ada apa, misalnya gimana ya. Ya taruh belakang kulkas juga bisa sahabat suara. Kalau di tempat kamu ada kulkas ya, atau kayak showcase gitu ya, karena kan belakangnya panas ya. Atau kalau nggak ada juga ya, tadi mungkin taruh dalam ruangan ber-AC bisa ya. Cuma dia ngeringnya bukan kering-kering banget gitu, kering-kering adem gitu sahabat suara. Apa sih, pagi-pagi udah ngomongin masa canam. Enggak, ini pengalaman aku tadi. Aku pengen kamu jangan sampai kayak aku gitu loh. Ini aja aku mulai merasa kedinginan nih. Mohon maaf nih, kayaknya perlu pakai sarung deh biar gak kedinginan lagi. Sumpah kayaknya gak enak gimana gitu rasanya ya. Ntar aku mau cek kan atas, siapa tau udah kering ya. Kalau udah kering langsung pakai lah, gak enak soalnya ini, sumpah beneran.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.

0: Islam Lembang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini udah masuk musim haji. Biasanya kita-kita ya, bisa jadi ada sahabat suara yang keluarganya atau orang terdekatnya juga ibadah haji. Kita-kita yang gak ikut, yang di rumah aja ya, kadang-kadang kepikiran ya gak sih, lagi di mana, ibadahnya lancar atau enggak. Pokoknya rindu, khawatir, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Tapi sekarang kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat ya berangkat haji, tenang aja, dengan Romex Haji kamu bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Jadi kamu bisa menikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu ada juga bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di tengah ibadah orang terdekat kita ya, orang tua kita juga tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000 paket Romex Haji dari Telkomsel, siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket roaming haji ini juga bisa kita kirim loh ya dari Indonesia, caranya lewat aplikasi Telkomsel atau boleh juga di outlet terdekat ya. Informasi lengkap bisa kamu cek ke tsel.id/haji2026 atau boleh juga hubungi di bintang 266 pagar atau kunjungi posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin suaranya aku, Ogri Ngumpul, siaran di Suara Seru ya. Anyway, sahabat suara, beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu aku sempat kasih informasi ke kamu, atau kamu mungkin udah lihat di media sosial ya, kalau era sekarang ini kebanyakan Gen Z back to basic ya. Itu adalah kalau dengerin musik itu sekarang udah pada pakai earphone kabel ya, nggak lagi yang kayak TWS atau Bluetooth lah, sahabat suara ya. Karena nggak dipungkiri, semakin canggih zaman, eranya udah era no kabel lah gitu, sahabat suara ya. Ya nggak sih, bahkan juga ada beberapa handphone sekarang udah bisa casnya itu juga tinggal ditempel aja sama apa bantalan chargernya gitu, udah tinggal plak, udah selesai ngecas doang tuh ya. Ya bisa dibilang wajar lah ya, namanya juga teknologi. Tetapi banyak hal kenapa Gen Z lebih memilih untuk pakai yang kabel-kabel aja daripada yang TWS ya. Kalau bisa aja cari aja nih, sahabat suara, udah banyak di media sosial. Bahkan kalau kamu lihat kayak idol-idol K-pop, terus juga pemain bola ya, kemudian musisi-musisi juga kebanyakan pada pakai earphone-nya earphone kabel daripada yang bluetooth-bluetoothan gitu ya, sobat suara ya. Sebenarnya kalau aku cari tahu ya, kalau misalnya pakai yang TWS gitu ya, bluetooth atau sejenisnya gitu, sobat suara, sebenarnya enak ya, mobilitas kita lebih oke gitu ya, nggak sih, nggak rempong ya, nggak berkutat dengan perkabel-kabelan. Tinggal bawa gitu kan, tinggal cas, udah tuh bisa dibawa kemana-mana aja. Apalagi sekarang juga yang TWS, Bluetooth atau sejenisnya pun juga udah bisa cukup lama durasinya gitu kan, sahabat suara ya. Bahkan dengan harga yang murah pun sudah bisa gitu kan, bisa dibawa ke sini, dibawa ke situ, nggak perlu harus berkutat dengan kabel-kabelan ya nggak sih. Belum lagi juga audionya juga ada yang bagus juga gitu kan. Belum lagi kalau misalnya pakai AirPod misalnya ya, itu benar-benar the real oke banget sih, sahabat suara ya. Cuma yang kabel-kabel juga nggak dipungkiri, kita jadinya nggak sibuk dengan ngecas ya nggak sih. Kalau Bluetooth TWS atau sejenisnya kan harus dicas ya. Kalau kabel kan nggak perlu, mohon maaf nih. Simple, tinggal colok, plek, udah selesai tuh ya. Kita nggak perlu mikirin masalah baterainya ya kan. Tinggal colok aja sampai baterai habis pun masih bisa kita dengerin apapun lewat earphone kabel kita gitu ya, sahabat suara ya. Nah, tapi kalau kamu kira-kira tim mana? Tim earphone yang TWS, Bluetooth atau sejenisnya, atau yang yang perkabel-kabelan ya? Jadi ceritanya gini, sahabat suara, aku tuh di rumah ada satu sih yang TWS atau Bluetooth kayak gitulah ya. Ada di rumah warna hitam satu, itu belinya aku cukup murah sih, tapi sampai sekarang masih bisa bertahan tuh. GG banget sih, karena biasanya aku beli yang TWS gitu, sahabat suara, gak bertahan lama nih, mohon maaf ya. Rusaknya cepet banget, nah ini lumayan lama sih ya bertahannya gitu. Cuma aku bikin bete, dia ini kalau kesenggol dikit mulai kayak ngecas gitu loh, kayak gak bisa disenggol dikit lah gitu, sahabat suara. Ya mungkin karena murah kali ya. Ya ketahuan deh ya, ya gak apalah, karena aku gak terlalu apa ya, edik banget lah, sahabat suara. Aku tuh cuma butuh earphone tuh kalau mau dengerin lagu doang tiap malam gitu kan, atau kapanpun gitu ya. Nah, jadi ceritanya akhirnya aku belilah yang kabel, sahabat suara. Yang kabel ternyata mutharku harganya masih di, ya agak mahal dikit lah daripada yang TWS biasa gitu kan. Ya udah aku belilah yang Lightning gitu kan, karena kan yang punya aku kan gak ada colokannya gitu kan, pure cuma colokan casan doang gitu ya. Ya udah akhirnya beli sekitar berapa ya, 5 harian apa 6 hari ya, 5 hari deh kok gak salah, nyampe kemarin apa kemarinnya lagi gitu nyampe, dan aku akhirnya cobain gitu ya. Ternyata memang yang aku rasain ya, sobat suara ya, jujur memang kalau pakai kabel ya, esensi mendengarkan musiknya tuh menurut aku sih ya, kayak radio nih, kayak punya radio ya, dia kan pakai, kita kan pakai headphone nih, perkabel-kabelan gitu. Nah itu kayak ada seni dalam mendengarkan musiknya, itu ada kabel-kabelnya itu loh yang bikin seru ya. Nah gitu. Terus kalau menurut aku yang kurasain ya, ketika aku pakai earphone, perbandingan ya, perbandingan nih sobat suara ya, perbandingan antara pakai earphone kabel sama Bluetooth, kalau menurut aku ya, kalau pakai earphone Bluetooth atau TWS atau sejenisnya, menurut aku adalah satu, mobilitasnya ya gak sih, enak gitu. tanpa harus ribet sama kabel. Kemudian juga suara sih menurut aku juga lebih the best sih, gak dipungkiri juga gitu kan. Terus menurut aku juga bisa dipakai dalam kondisi apapun, ya gak sih? Kayak gak rempong aja gitu. Kalau pakai helm kan udah tinggal tek-tek udah selesai, gak ada kabel-kabelan gitu kan. Itu sih yang aku rasain ya. Belum lagi juga dengan apa ya, menurut aku mode dan dengan style atau warna yang oke-oke juga nih, yang TWS Bluetooth atau sejenisnya. Ya ada yang bentuknya boneka lah, ada bentuknya hewan-hewan lucu lah, ya gak sih? Wadahnya yang lucu-lucu. Nah itu yang membuat kenapa menurut aku juga yang earphone TWS atau Bluetooth itu sejenisnya oke gitu kan. Nah tapi ketika aku pakai yang kabel kemarin, yang aku rasakan satu, tadi yang udah aku spill di awal, aku gak perlu mikirin, kadang kalau kita denger lama, 1 jam, 2 jam tuh mulai tutut bunyi kan, tutut. Terus kalau dia mati, mati, Bluetooth off, ya udah tuh. Atau mau nggak off aja, jadi ada durasi tertentu yang hanya kita bisa rasakan ketika pakai Bluetooth TWS atau sejenisnya gitu. Tapi kalau misalnya kabel nggak ada tuh, aku nggak mikirin durasi, sumpah nggak bohong. Jadi aku tenang aja, cuma mikirin durasi apa handphone kita aja. Jadi yang jadi masalah itu adalah ketika handphone kita lowbat, nah nggak bisa nih kita pakai dua-duanya gitu kan, karena kenapa? Ya colokannya cuma satu gitu sobat suara gitu kan. Aku nggak tahu nih bisa nggak dipakai kalau dengan colokan yang dua, misalnya ada kan, ada kan instrumennya gitu kan yang bikin colokannya dua gitu kan. Aku nggak tahu bisa atau nggak ya. Itu aja sih paling mikirin cuma handphonenya doang gitu. Terus juga enaknya adalah menurut aku, walaupun memang masih tetap ngidupin Bluetooth juga, jadi dia itu nggak bisa kalau handphone dulu kan. Kalau kita nyolokin earphone langsung gitu, karena ini enggak, kalau aku tuh mesti tetap ngidupin Bluetooth juga gitu untuk koneksinya gitu kan. Nah, tapi yang aku sukanya adalah kamu gerak kanan, kiri, depan, belakang enggak masalah. Kalau earphone Bluetooth ini atau TWS sejenis yang kadang-kadang murah ya, itu kalau kita gerak dikit hilang suaranya, mohon maaf nih. Atau kepencet, ketekan misalnya kita gulingnya ke kanan gitu kan. Ketekan dia nanti bunyi sendiri gitu lah. Itu yang bikin bete sebenarnya. Tapi kalau kabel enggak gitu. Jadi kayak lebih enak aja gitu mobilitasnya sahabat suara ya. Terus juga menurut aku suara juga lebih stabil pasti ya. Kalau perkabel-kabelan. Terus apa lagi ya menurut aku ya. Sama kayaknya. Oh. Menurut aku sahabat suara kalau yang kabel-kabel ini ya, itu lebih enak aja sih. Lebih simpel aja buat benerinnya ya gak sih? Jadi gini, kalau dulu aku waktu radio dulu, waktu itu ada teknisi aku namanya Pak Kris. Jadi aku sering banget sobat suara earphone kabel aku itu rusak sebelah kanan misalnya. Dibenerin sama Pak Kris ini. Tapi kalau Bluetooth kan kita nggak bisa mengidentifikasi gitu kalau buat aku sih ya. Tapi kalau kabel kan misalnya oh kabelnya ternyata yang ada yang putus. Misalkan kadang ada loh orang-orang yang pakai earphone kabel itu sampai mau putus kabelnya, ada kan? Nah tapi kalau itu bisa dienak, bisa dibenerin gitu. Jadi misalnya tinggal diputusin nanti disambung lagi, udah bisa, tetap bisa dipakai gitu loh. Jangka panjangnya ada sih menurut aku gitu sahabat suara ya. Itu. Jadi kalau dibandingin, kalau kan lebih suka mana, kayaknya setelah dari pembandingan tadi aku tetap suka pakai yang kabel sih sahabat suara ya, kayak gitu. Nah kalau kamu gimana kira-kira? Gak tau lah ya. Karena selerong beda-beda, gak apa-apa. Karena balik lagi orang beda-beda tipe ya gitu sahabat suara ya. Yang penting orang pakai earphone itu, mau Bluetooth atau nggak Bluetooth, atau TWS atau kabel dan sejenisnya ya, itu dengan satu tujuan. Ada yang pengen dengerin lagu, nonton film, nggak ada yang mau diganggu ya. Nelfon orang biar lebih enak aja. Kalau pakai handphone kan, pegang handphone kan susah. Tapi kalau kita pakai earphone, baik itu kabel atau Bluetooth kan segala macam, enak gitu mau guling sana, guling sini, segala macam gitu sobat suara ya. Gitu. Jadi gimana? Ada yang mau pindah dari Bluetooth TWS sejenisnya ke kabel atau sebaliknya malah? Tetap ya kamu milih untuk dari kabel pindah ke TWS Bluetooth dan sejenisnya, ya silakan aja ya. Yang penting apa? Yang penting gak usah lah denger lagu kalau di speaker-speaker ya. Kadang-kadang kalau kita speakerin sebenarnya gak masalah sih. Cuma ada orang ringan, mohon maaf nih. Kesel, makanya adalah dibuatlah earphone segala macam bentuknya itu, ya kan? Kadang-kadang nelfon satu lagi. Kadang-kadang nelfon di speaker gede-gede sampai si RTT denger. Nah, Makanya mending pakai earphone aja, mau bluetooth atau non bluetooth segala macam bebas. Ini nggak ganggu orang. Jadi biar keep private buat diri sendiri aja gitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya lagi pengen cari tempat belanja yang banyak banget program serunya ya. Ini dia, ada Alfamidi. Jadi buat kamu yang pengen tahu ya, di Alfamidi lagi ada program apa aja, pastinya banyak banget ya program-program dan promo-promo serunya. Nah, untuk sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu kalau di Alfamidi lagi ada program GAS, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, bersyukurlah ya. Karena kenapa? Karena punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah seru lainnya. Caranya mudah banget. Cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 dan kamu akan mendapatkan 1 buah akoin. Kumpulkan minimal 6 akoin untuk dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Yuk belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Buat kami udah jadi member Alfamidi, yang belum jadi member Alfamidi, buruan ya. Segera jadi member Alfamidi. Pastinya syarat dan ketentuan berlaku. Jadi buruan kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, atau informasi lengkap boleh juga cek di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru. Anyway sahabat suara, gak berasa ya, sekitar 2 minggu lagi kita akan menyambut Idul Adha ya. Jadi kalau aku udah lihat banyak teman-teman sekitar aku ya yang udah mulai berjualan hewan kurban ya. Ada tuh temen aku satu, dia ini segala hal dijual sama suara. Dia ini punya radio lembaga publik ya, cuma segala hal dijual sama dia. Pempek lah inilah segala macam sampai ke hewan kurban ya. Tapi it's okay, gak masalah juga ya. Mungkin kamu juga lihat teman-teman kamu juga sama ya, ada program-program hewan kurban segala macam ya, karena sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha gitu sobat suara ya. Atau udah ada rencana mau masak apa nanti? Kalau di waktu itu mak aku bilang ke adik-adik aku ya, katanya pengen masak Idul Adha. Ya silakan aja lah kalau ada duitnya. Kalau gak ada duitnya ya gak usah. Karena buat aku, kalau di Indonesia ini kebalik soalnya sobat suara. Kalau di luar kan Idul Adha harusnya happy ya, harusnya kayak gegap gempita gitu kan. Tapi kalau di Indonesia enggak, Idul Adha malah kayak biasa aja, Idul Fitri malah yang gegap gempita gitu ya. Nah jadi sobat suara, pokoknya apapun yang kamu rencanakan untuk Idul Adha nanti silakan aja ya. Yang mau berkurban belum, kebetulan kan kurban tuh ada, mungkin kamu bisa ikutan arisan kurban. Atau juga yang udah ada budgetnya tinggal beli hewannya aja ya, silakan aja. Semoga lancar-lancar buat semuanya lah ya. Itu kalau gak salah di tanggal berapa ya, 26 ya sahabat suara, 26 Rebo, 27 ya, 27 Mei ya, kita Idul Adha gitu ya, hari Rabu tuh sahabat suara ya. Nah jadi memang kayaknya kalau kamu lihat juga bisa jadi di beberapa titik di Kota Palembang mungkin kamu udah lihat tuh ada tempat pemotongan hewan kurban atau ada yang jual hewan kurban juga segala macam ya. Tetapi ini buat yang mau berdagang hewan kurban ya, ini tetap untuk menjaga ketertiban karena ini aku baca di detik.com. Untuk mendekati hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, Satpol PP Kota Palembang ini meminta agar para pedagang hewan kurban untuk tak berjualan di sembarang tempat ya. Seperti di pinggir jalan protokol Kota Palembang karena membahayakan pengendara. Yes, kadang-kadang kita tuh suka lihat ya di pinggir jalan sahabat suara, si pedagangnya ini bawa mungkin terkecil gitu kan, terus itu ada hewan kurbannya, atau bisa jadi juga posisinya pas banget di pinggir jalan gitu kan. Itu kan sebenarnya agak-agak membahayakan ya sobat suara. Belum lagi juga bukan cuma membahayakan secara fisik ya, non fisik kadang-kadang. Karena kan gimana pun juga bau-baunya kan berasa gitu ya. Jadi Wali Kota Palembang Bapak Dewo sudah meminta Satpol PP, Camat dan Lurah untuk memberi sosialisasi kepada pedagang hewan kurban untuk tidak berjualan di pinggir jalan raya, apalagi memberikan izin dan harus benar-benar ketat gitu ya sobat suara ya. Sekali lagi ini untuk keamanan dan ketertiban bersama ya. Dan ternyata diungkapkan juga kalau kebanyakan para pedagang hewan kurban ini menyewa lapak milik pribadi perorangan dan tidak dikenakan pajak ya. Maka dari itu pintu perizinan di camat dan lurah harus ketat agar tidak melanggar ketertiban kota dan membahayakan pengendara. Yes, setuju banget ya. Dan sudah dipetakan sama pihak pemerintah Kota Palembang nih sobat suara, jadi lokasi yang dilarang untuk berjualan hewan kurban itu ada beberapa titik sobat suara. Salah satunya ada Jalan Jenderal Sudirman, kemudian juga ada Jalan Basuki Rahmat ya, dan tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk berjualan hewan kurban ya, karena waduh itu padat banget tuh jalan-jalan tadi ya kalau misalnya ada yang berjualan gitu ya. Dan juga ditambahkan kalau hewan kurban dijual pinggir jalan selain mengganggu keindahan kota, yes benar banget kan, maaf nih ya, maaf ya, kita kan kadang-kadang namanya hewan mereka suka pupnya itu sembarangan gitu kan sobat suara ya. Takutnya juga kenapa gak di pinggir jalan, makanya diatur itu adalah takutnya lepas nih, mohon maaf. Ini misalnya nih ya, jual hewan kurban ya, lepas coy kambingnya, nah itu gimana coba, itu kan bisa mengganggu pengguna jalan. Nah takutnya nih ya, rem mendadak segala macem, tumbur lah tuh motor mobil ya sobat suara. Dan aku kasih tahu ya, kambing ya, tumburan sama tabrakan sama motor, kuat kambing pada motor sumpah. Gak bohong gitu. Ya, mah sapi misalnya nih ya, sapinya lepas nih ya, tabrakan tuh sama mobil, mobil kempot sumpah, gak bohong ya. Kalau sapi tabrakan sama motor, motornya hancur beneran dah. Gitu, makanya sekali lagi diatur adalah tujuannya apa? Biar keindahan kota tetap terjaga, kemudian juga aman, tertib, enak gitu kan ya. Makanya disiapin pokoknya adalah tempat-tempat yang sudah diharuskan untuk berjualan kurban gitu ya. Dan jangan lupa juga nih, misalnya buat pedagang-pedagang, hewan kurbannya juga dicek-recek, kesehatannya juga segala macam. Dan sahabat suara yang beli, yang mau beli nih hewan kurban, pastiin hewan kurbannya itu juga tempat penjualannya juga benar-benar ada sertifikasinya yang juga bagus, kemudian juga yang benar-benar aman, bersih juga ya, yang sehat juga, biar apa, biar sama-sama enak gitu ya sahabat suara ya, gitu. Oke ya, jadi selamat buat kamu yang mau mencari-cari hewan kurban, udah aku sarankan tadi ya, yang pastinya. Dan semoga alhamdulillah ya, kalau misalnya kamu ngerasa naik, kalau tahun lalu kambing, tahun ini bisa sapi ya. Atau ada juga loh orang-orang yang baru tahun ini bisa berkurban hewan, itu gak apa-apa juga sahabat suara. Yang baru, yang setiap tahun berkurban perasaan, gimana kan? Ah, kurban-kurban perasaan ya, kurban masa lalu, kurban patah hati tuh ya.
1: Kamu senang mendengar Harga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya lagi berkendara, terlihat dari jauh ada Alfamidi, jangan cuma diliatin lewatin doang, tapi mampir juga sekalian belanja ya. Karena di Alfamidi lagi ada program seru nih, namanya Gas Genggam Hadiah Seru untuk Sekeluarga. Apalagi kalau pas banget kalau kamu yang udah jadi member Alfamidi ya, kamu bisa ikutan ini dan punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, maksudnya 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah sekali. Cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000, kamu akan mendapatkan 1 buah akoin. Kumpulkan minimal 6 akoin untuk mendapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi aku ajak kamu buat ayo belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum bang, suara warga Indonesia, sahabat suara, sebagai penutup lagu Pasmen dengan Jengah ya. Aduh, aku teriak-teriak nyanyinya sahabat suara sampai lupa kalau aku lagi masih sakit tenggorokan nih. Sumpah demi apapun dia. Iya iya, soalnya menurut aku lagu Pasmen ini yang Jengah mempresentasikan astagfirullahaladzim, kok agak-agak typo ngomongnya ya. Walaupun lagunya jadul 2003, tapi menurut aku pas banget dengan merepresentasikan di kondisi sekarang ya. Tiap buka medsos ada aja berita-berita bikin pusing, bikin mumet, bikin ikut emosi gitu ya. Ada aja statement-statement dari orang-orang besar yang malah bikin pusing sebenarnya dapat suara ya. Tapi sukalah ya, kita gak usah urusin itu, kita urusin masing-masing aja ya. Dan yang paling penting apa adalah jangan lupa untuk menemukan happy versi kita sendiri aja sobat suara ya. Ya seenggaknya kalau lagi sedih, lakukan segala cara biar kamu happy lagi. Banyak kok caranya, entah kamu sekedar pengen menyendiri, ngobrol sama teman, kemana-kemana, pokoknya lakuin aja yang bikin kamu happy ya. Selamat berlibur yang hari ini, yang libur, yang kerja, ya gak apa-apa, selamat bekerja aja. Mendung nih, wah gak kelar nih, gak kering nih daleman aku ya. Tapi agak better lah tadi sama suara tadi aku udah cek, walaupun nggak belum kering-kering banget ya, tapi lumayan lah gitu. Dan tadi aku sempat kipasin segala macam, terus kayak wah aku jemur kayaknya nggak ada sinar matahari nih pagi nih. Astaga, ada aja urusan ya. Oke deh, jangan lupa nanti dengerin jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga si Indonesia, dan boleh follow media sosial Iswara ya. Kalau gitu aku pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Jogja 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Sudah masuk jam 9. Oh, bahkan udah 9.10. Wow.
1: Ini jam berapa? Udah jam 9.
0: Jam 9 lebih 10 menit. Masa kita gak bagi-bagi hadiah sih? Cuy.
1: Nah, itu.
0: Ini lagi liburan nih.
2: Ayolah.
0: Ada?
2: Ada.
0: Tiket apa?
2: Masih ada kok. Gue, demi kalian, gue keluarin 2 tiket nonton lagi.
0: 2 tiket nonton masih ada?
1: 2 tiket nonton lagi. Tapi, kali ini mainnya bukan karaoke kan?
2: Enggak, karaoke udah terlalu gampang.
1: Iya, pada bisa.
2: Kita kasih level yang lebih sulit.
0: Aduh ilmu Kinos lah.
2: Aduh ilmu.
0: Oke, boleh lah.
1: Ah, udah lama nih Kinos pundung enggak? Entar bete lah.
0: Enggak lah. Asal jangan dicurangin
1: lagi,
0: gua mah.
1: Lagi libur nih.
0: Asal jangan dicurangin.
1: Ini jangan bete-bete.
0: Dua ya tiket kan? Nonton, kapan aja nontonnya, film apa aja kamu nontonnya boleh di XX1 manapun yang terdekat dari kamu, monggo silakan ya. Bisa kamu dapetin secara cuma-cuma kalau bisa mengalahkan gua di Kinos AI.
1: Nah, itu dia.
0: Cara ikutannya gimana, Ibun?
1: Cara ikutannya gampang banget, pokoknya nanti kamu cukup WhatsApp aja ke 0816-114-1014, kasih formatnya hashtag Kinos AI. Oke? Nanti kamu bisa dapat 2 tiket nonton.
0: Yang nonton, yang nonton, yang nonton, yuk!

0: Kinos Kina di Suara Seru. Yes, yang mau dapetin 2 tiket nonton di XX1 mana aja versi kamu?
1: Iya.
0: Atau terdekat dari rumah kamu mungkin, sama siapa aja. Mau menonton film apa aja, jam berapa, sebisanya kamu ya. Silakan, udah kita siapin kalau lu bisa mengalahkan gua di Kinos Adu Ilmu.
1: Iya, itu dia. Oke.
0: Okay.
1: Nanti
0: banyak banget yang masuk nih.
1: Kamu bisa pilih kategori mau apakah bidang olahraga. Kali ini aku punya bidang olahraga.
0: Olahraga terus?
1: Ada pengetahuan umum.
0: Pengetahuan umum?
1: Terus bukan ding, salah. Entar dulu ya, sorry ya. Ulang lagi ya.
0: Aduh.
1: Ada olahraga.
0: Olahraga? Ada salah.
1: Pengetahuan umum, sejarah.
0: Sejarah.
1: Ya kan, sama bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Sama bahasa gaul Gen Z.
0: Oh.
1: Itu.
0: Mampus enggak tuh, gua enggak bisa lagi tuh.
1: Nah, itu yang bisa
0: tapi
1: dipilih.
0: Tapi enggak apa-apa dulu, tadi kalau kamu bilang, aduh salah lagi, ulangnya gitu. Enggak apa-apa dulu, salah tapi mengakui kesalahan, udah gitu memperbaiki.
1: Ah, aku tahu
0: daripada nyaranya. Salah, udah gitu ngotot.
1: Nah, itu.
0: Ngotot, terus malah bersikap otoriter.
1: Itu dia.
0: Iya kan?
1: Makanya. Karena kan kalau aku kan emang faktor manipulasi yang diutamakan.
0: Manipulasi.
1: Ya.
0: Orientasi?
1: Bisa. Atau asosiasi.
0: Oke.
1: Okay. Iya, itu yang utama.
0: Antisipasi?
1: Buat aku. Bisa juga. Atau mungkin rekapitulasi aku yang utama itu.
0: Hak asasi.
1: Nih kita main asi-asi begini terus nih sampai ada kolernya nih.
0: MPASI?
1: MPASI bagus. Itu buat anak yang usianya udah di atas 6 bulan ya.
0: Ini kata Iqbal, selebrasi?
1: Bisa, selebrasi boleh. Terus ada uut, bilang eja. Ya kan
0: eja.
1: Itu kan mengeja. Ejaku?
0: Ejakulasi, itu adalah ejaan yang terkalkulasi.
1: Iya.
0: Jadi
1: makanya.
0: Ejaan yang udah benar-benar sudah terhitung.
1: Betul. Atau bisa juga reboisasi. Iya. Sambel terasi? Boleh.
0: Betul.
1: Isolasi? Emosi.
0: Emosi.
1: Imigrasi.
0: Reboisasi.
1: Aborsi.
0: Sambal terasi.
1: Sampai ke
0: isolasi.
1: Aborsi. Apresiasi.
0: Numerasi.
1: Ini kita
0: tahu isi.
1: Lama-lama nih kalau kagak nih mau ikutan Kinos. Ini kita baca itu. Segala.
2: Opening dulu kali ya.
1: Apaan tuh?
2: Opening-nya.
1: Oh iya boleh kalau gitu. Iya boleh.
0: Silakan. Ibu kan host.

0: boleh lebih jelas artikulasinya?
1: Oh oke, okay. Baik. Ada tadi saya sebut nama saya. Iya, itu dia. Nama saya Gina Yahya yang akan memimpin Kinos AI hari ini. Jadi buat sahabat suara yang merasa memiliki kemampuan atau pengetahuan di atas rata-rata, bisa mencoba peruntungan untuk adu ilmu dengan Rizky Kinos.
0: Hadiahnya ya. Sekali lagi dong.
1: Hadiahnya adalah 2 tiket nonton di XX1. Nontonnya apa? Bebas. Jamnya mau jam berapa?
0: Bebas.
1: Gitu. Jadi terserah buat sahabat suara semuanya. Ini bisa dimanfaatkan untuk long weekend ini. Okay?
0: Nontonnya sama siapa?
1: Bebas. Itu dia ya. Oke, Gina Yahya akan memanggil penantang untuk seorang Kinos. Ini dia, ada Intan. Halo Intan Syafira.
2: Halo Kak.
1: Halo Intan. Intan di mana ini?
2: Aku lagi di pinggir jalan sih Kak.
1: Di pinggir jalan.
0: Serius Tan?
2: Ya, tapi abis sepedahan Kak. Terus di mobil ngadem bentar gitu.
0: Coba selfie dulu dong. Selfie dulu dong.
1: Si Rizky.
0: Nanti kalau udah beres selfie ya.
1: Selfie.
0: Nggak pengen lihat bener nggak abis sepedahan.
2: Bener Kak, bener.
1: Kamu rajin banget pagi-pagi udah sepedaan. Di daerah mana?
2: Di Bintaro Kak.
1: Oh di Bintaro. Wah,
0: enak.
1: Iya, tapi kalau menurut aku dekat rumah lagi mau lo samperin apa gimana?
0: Enggak.
1: Emang ini bapak-bapak ini pada ya ampun genit-genit bener. Maafin ya Intan ya. Tapi bagus Intan sudah melakukan keputusan yang tepat untuk berhenti di pinggir jalan. Karena kalau di tengah jalan akan berbahaya untuk lalu lintas. Oke, silakan Intan. Untuk kategorinya boleh langsung dipilih. Apakah mau kategori olahraga, pengetahuan umum? Ulang lagi ya Intan ya.
0: Artikulasi yang jelas.
1: Ada dari tadi saya bilang bener kok. Mau kategori olahraga, pengetahuan umum, sejarah, atau bahasa Inggris atau bahasa gaul Gen Z?
2: Bahasa gaul Gen Z deh Kak.
1: Itu dia, berarti Intan ini adalah kaum-kaum Gen Z.
0: Emang kamu umur berapa Intan?
2: Aku 25 Kak.
0: Aku iya. Nyerah.
1: Ya kalau gitu Gen Z berarti bisa. Oke. Siap? Ya, oke ya.
0: Ya siap.
2: Oke Kak.
1: Sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama. Belum. Gina Yahya akan memberitahukan bagaimana cara membunyikan bel. Karena ini jawabannya semua rebutan. Ya,
2: okay.
1: Jadi Gina Yahya sebagai host dan juga juri, semua keputusan juri tidak bisa diganggu gugat karena jurinya ini kompeten dan teliti.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay? Kalau Anda merasa tidak teliti dan tidak kompeten, itu mungkin perasaan adik-adik
1: aja. Perasaan adik saja. Oke. Okay. Baik, sudah ready ya nanti Intan kalau misalnya
0: kapan mulainya ngomong bae lu?
1: Iya, tahan dulu sahabat. Kan ini Intan harus dikasih tahu.
0: Panjang
1: bel,
0: banget.
1: Belnya jangan lupa Intan. Oke.
0: Okay? Okay.
1: Nanti kalau Kinos
0: Kinos.
1: Oke, siap ya. Pertanyaan pertama. Apa ya? Oke. Pertanyaan pertama, apa arti flexing?
0: Kinos.
2: Intan.
1: Kinos silakan, mohon maaf Intan.
0: Show off, pamer unjuk gigi.
1: Iya, betul sekali. Satu poin buat Kinos.
0: Ya.
1: Intan jangan mau kalah ya Intan ya. Oke.
2: Baru sekali Kak.
1: Tenang. Siap. Sekarang pengertian lagi ya. Apa arti bestie?
0: Kinos.
1: Silakan Intan.
2: Bestie itu kayak best friend gitu Kak, teman dekat.
1: Sahabat dekat, betul sekali.
0: Oke, boleh.
1: Sama. Oke.
0: Satu sama.
1: Ada lagi arti juga, masih arti ya. Apa arti kalau anak Gen Z ngomongnya no counter?
2: Intan,
1: silakan Intan.
2: No counter tuh kayak nggak bisa di nggak bisa ada tandingannya gitu, nggak ada lawan gitu.
1: Nggak ada lawan, betul sekali. 2-1. Maaf ya.
0: Oh itu artinya ya?
1: Iya, itu dia.
0: Beneran nggak tahu.
1: Ini juga masih tentang pengertian karena anak-anak Gen Z ini banyak sekali penggunaan kata-kata baru ya.
0: Iya.
1: Gitu. Bahkan mall-mall aja diganti loh nama-namanya sama anak Gen Z sekarang itu.
0: Iya, Senayan biasanya Sensi, Senayan City sekarang jadi Yanti kan?
1: Iya, kalau nggak salah begitu deh.
0: Iya.
1: Nah, oke okay,
0: sekarang. Kuningan City sekarang jadi Kunti.
1: Apa arti kata salty?
0: Kinos.
2: Apa yang kedengeran? Ada pencetan tadi.
1: Oke. Apa arti salty?
0: Kinos.

0: Salty asin?
1: Intan silakan.
2: Salah ya?
3: Salty tuh kayak ngambek, apa sih, kayak marah, bete. Salty tuh kayak nyinggung, jadi dia kayak marah gitu.
1: Betul sekali, kesal, tepat sekali. Ya. Bener. Kesal, marah itu dia Salty.
2: Gila.
1: Iya,
2: Salty tapi bener kalau bahasa Inggris harafiahnya asin ya?
1: Intan lu tahu ya istilah-istilah gitu ya, luar biasa. Gua boleh
2: tahu sih, gua boleh
1: ngetes ini, lagi enggak sih?
2: Hostnya enggak tahu nih.
1: Iya, makanya. Coba.
2: Kenapa Intan, kenapa Salty jadi tersinggung atau misalnya kayak apa tadi kamu jelasinnya?
3: Kalau gitu dia kayak ngambek jadinya.
2: Iya, iya.
1: Iya, benar, kesel gitu, apa, bete ya.
2: Kenapa jadi Salty?
3: Kayak nyebelin aja gitu, orang kayak ngejulit, jadi kayak orang bete. Ih, lu Salty banget sih gitu.
1: Oh, jadi ya, lu pakai istilah-istilah itu, lu pakai Intan?
3: Iya lagi.
2: Serius anjir. Eh, Intan, sumpah ya, kalau di gua Salty itu adalah salah tingkah.
1: Rizky, jangan dipaksain Rizky.
2: Orang lama ya.
1: Iya, berarti untuk Intan sebagai penantang Kinos berhasil mendapatkan 2 buah tiket XX1. Yeay! Selamat Intan. Intan mau request lagu mungkin boleh loh.
2: Tapi
1: mau request lagu apa?
3: Lagu apa ya yang mumpung kayak lagi libur gitu kan, sambil ngopi nih di toko pinggir jalan gini.
2: Berarti yang ya, yang culture nih, harus yang culture nih lagunya.
1: Lagu-lagu
2: nih.
1: Lagu-lagu culture apa ya?
2: Nadif atau siapa lagi?
1: Hindia.
3: Ya, seru lah yang semangat-semangat, jangan galau-galau.
1: Hidup apa itu, Hindia mau Hindia?
4: Tinggiwar.
1: Yang satunya lagi
2: yang berdansa lah dong.
1: Berdansa lah dong.
3: Hindia. Ya, aku mau ini, ada yang apa ya yang suka diputerin sama Isuara lagunya apa ya waktu itu.
2: Tadi barusan bilang terserah. Aku cium kamu nih.
1: Salah, jangan.
3: Lagunya sekarang aku percayakan deh kalau gitu.
1: Lagu siapa coba, lagunya upbeat gitu.
3: Ini yang sejauh ku memandang itu loh.
1: Sejauh ku memandang.
2: Bentar, katanya pengen yang iya. Beat.
4: Itu beat.
2: Oh, itu beat. Ya? Itu masuk beat ya?
1: Salah lagi.
3: Tapi kan kayak harusnya tuh dapat banget gitu.
1: Asik. Oke, ada Bang.
2: Ada lah, pasti ada lah.
4: Sabar.
3: Tahu?
2: Pasti ada.
3: Ada orang suka diputerin kok.
4: Ada, iya sabar kali.
1: Marah-marah dulu. Kata Bang Indra, banyak yang mesti gua pencet. Mesti gua kursorin dulu apa segala macem gitu. Oke.
2: Makasih Intan. Have a nice day.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nadif, bahasa lama.
1: Terima kasih sudah menemani kami semua. Kita pamit ya.
2: Oh, belum.
0: Jam berapa?
3: Kok ngantuk gini sih?
1: Biasanya kalau udah ngeluarin hadiah biasanya udah pamit biasanya.
0: Ya iyalah, timbang setengah jam lagi udah yuk. Enggak apa-apa.
1: Kan mau glamping.
0: Kita mau glamping. Itu tapi pada nanyain seriusan kalian besok glamping gitu kan. Jadi besok enggak siaran.
2: Buat kali ya glamping bareng-bareng gitu kali ya.
1: Nah, butika ada tuh.
0: Banget tuh.
1: Glamping.
0: Mana sih? Enggak lihat aku butika mana. Oh
3: ya. Butika glamping, glamping.
0: Butika jangan suka ngomel. Gimana?
2: Glamping.
0: Oh.
1: Lain intonasi ya. Butika yang benar jadi gimana? Kalau versi gue ya, glamping gitu. Kalau iya. Buluk?
2: Glamping.
0: Iya, kayaknya sih menurut aku yang benar yang versi Buluk deh, bukan yang versi.
1: Gue berharapnya, yang Buluk sih yang benar.
3: Gimana? Kalian ada glamping? Ayo.
1: Kita nggak ada ayo-nya, cuma glamping doang.
0: Glamping. Aku kalau butika tuh ini perlu banyak healing. Kan ada survei mengatakan kalau misalnya kita tuh suka ngomel-ngomel, marah-marah emosian, atau pada ngobrol suka nggak nyambung, berarti kita perlu liburan.
1: Liburan
0: aja. Iya.
1: Nggak. Gitu. Butika nggak ini kali ya. Yang di Kalimantan gak datang tuh. Makanya kita gak boleh kemana-mana.
0: Nah makanya iya. Mending kalau saran dari kita ya, buat Butika atau mungkin sahabat suara yang mungkin gak ada aktivitas di long weekendnya ini, bisa membantu proyek pengerjaan LRT Velodrome menuju ke stasiun.
1: Ngapain ikut membantu ngapain?
0: Karena ini proyek ini katanya mau dikebut. Iya kan?
1: Nah, kelar
0: kalau misalnya dikebut, siapa tahu butuh tambahan sumber daya kan? Ya, sumber daya sih. Manusia. Nah, makanya mungkin Butika, kalau misalnya pacar Butika nggak ngapel, atau mungkin ada sahabat suara yang mungkin lagi nggak ada aktivitas, bantuin ini nih.
1: Tapi proyek emang ini. Imbasnya si proyek ini ya gila sih, bikin jalan proklamasi itu macet. Gila.
0: Iya,
1: sampai
0: parah sih.
1: Jujur aja, gue dulu selalu setiap hari kemana-mana tuh lewatin jalur itu. Mau kemana pun lewat situ.
0: Iya.
1: Kecuali misalnya emang langsung masuk tol ya. Selain lewat tol, kita pasti lewat situ.
0: Karena itu tuh dari rumah kita lewat jalan Proklamasi, Pramuka dan terusannya itu tuh adalah ya penghubung ke tengah, benar.
1: Nah, begitu ada proyek LRT itu, kita udah lama banget gak kesana loh, sumpah.
0: Nah, maka dari itu, makdar tuh proyek LRT ini dikebut. Jadi Pemprov target Kelapa Gading Manggarai cuma 27 menit dan diharapkan kalau gak salah mudah-mudahan Agustus ya rampung itu semuanya gitu. Karena ini merupakan jalur penting penghubung transportasi dari koridor timur ke pusatnya Jakarta. Lah bener.
1: Iya Manggarai gitu. Betul.
0: Iya supaya katanya bisa ngurangin volume kendaraan pribadi
1: amin, ya.
0: Di beberapa
1: amin,
0: titik
1: amin,
0: misalnya
1: amin,
0: kayak
1: amin,
0: di daerah Pramuka, yes, Pemuda, betul, Matraman
1: betul.
0: Terus
1: Rawamangun
0: juga, iya, nah itu juga memperkuat sistem antar moda secara keseluruhan. Kata saya ya Pak Gubernur Jakarta ya, Pramono ya
1: Pak Pramono,
0: iya kan
1: main
0: itu
1: Pramono aja, akrab lu
0: gak Rizky,
1: emang kenal lu
0: tadi kan aku bilang, kata saya Pak Gubernur DKI
1: aku
0: Jakarta
1: aku kalau nge-MC langsung pakai yang terhormat loh emang, yang terhormat iya. Bapak Pramono, Gubernur DKI Jakarta
0: lah, kagak nggak denger
1: lu
0: sih.
1: Lu main Pramono
0: ada tadi kata paknya ada di depan. Kata saya.
1: Oh, artikulasinya kurang jelas.
0: Iya. Tadi kan aku bilang gitu, kata saya, Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono, itu mendingan dilanjutin sampai ke tengah bener no, ke jalur protokol, ya, sampai ke Tamrin, ke Sudirman kayak apa gimana.
1: Kenapa
0: gitu.
1: Kenapa dia cuma sampai Manggarai sekarang ya?
3: Mungkin
1: karena Manggarai juga ini ya, krusial juga ya. Manggarai juga krusial ya.
3: Kita apanya nanti akan sama ratakan lah.
1: Manggarai termasuk stasiun krusial ya?
3: Krusial juga.
0: Iya, krusial itu.
1: Kemana-mana ya, ke Bogor bisa.
3: Ke Bogor, ke Bekasi, titik temunya tuh di situ sentralnya lah.
1: Makanya rame banget ya kalau jam-jam kantor ya.
0: Makanya mudah-mudahan targetnya sesuai ya tanggal
1: bulan
0: Agustus 2026.
1: Itu udah selesai dulu.
0: Sudah selesai
1: sampai Manggarai.
0: Tuh, udah bisa diresmikan dan bisa beroperasi
1: amin.
0: Penuh sesuai target.
1: Dan mudah-mudahan ya. Jalanan juga jadi gak macet itu yang di bawahnya si LRT itu.
3: Tapi satu sih yang gue pesan.
0: Apa?
3: Setelah pembangunan itu mudah-mudahan jalan bawahnya rata, tidak yang...
0: Oh tidak ada lubang-lubang karena iya. Bekas pembangunan.
1: Bekas semen.
0: Jadi kalau bisa si trayek LRT ini rampung, jalan

0: jalanan yang lobang juga dirampungkan gitu, dirapikan.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya.
1: Iya. Iya, enggak bolong-bolong. Itu sama kalau di bawah jembatan atau di bawah LRT kan enggak kena matahari. Mudah-mudahan sih enggak dibiarin gitu aja ya. Please lah, tanemin ijo-ijo biar indah, biar estetik, cakep gitu kan.
0: Oh iya.
1: Jangan dibiarin gitu aja bekas apa namanya, bekas
0: bangunannya, tanah-tanah doang itu, tanah-tanah tandus
1: berangkal
0: gitu kan.
1: Berangkalnya dibiarin.
0: Berangkali.
1: Itu barangkali. Ini barangkali.
0: Ya udah, itu aja.
2: Ngantuk apa gimana sih siarannya begini?
1: Enggak, lagi ngasih masukan.
2: Oh, ngasih masukan.
0: Kita lagi kasih masukan.
1: Enggak ngantuk gua.
0: Kalau kita akan memasukkan sesuatu emang ke dalam tubuh kita ini, okay. Karena banyak sekali ada surabi, ada
1: roti bakar, ada pisang bakar, sedap.
0: Mantap. Boleh deh. Ini lagu dari siapa ini?

0: Masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Ini satu lagu dari NPD, judulnya adalah Sempurnanya Aku.
1: Iya, betul.
0: Tadi ada yang nanya, kenapa kok tiba-tiba muterin lagunya Niki? Iya, karena Niki kan artis Indonesia.
1: Sebenarnya
0: Nona, kenapa mikirin Nona? Kan berbahasa Inggris, tapi kan orang Indonesia.
1: Iya sih,
0: artis Indonesia.
1: Sekali-sekali lah, biar ada variasi hidup gitu ya kan.
0: Betul.
1: Sama seperti mungkin kalau sahabat suara sibuk atau mumet sama rutinitas hari-hari.
0: Betul, ya kan? Sekali-kali nih mumpung lagi long weekend, jalan lah, keluar lah. Misalnya gak harus jauh-jauh, harus ke Bogor, ke Puncak, atau misalnya ke Bandung, ke Anyer. Enggak kok, jalan aja keluar rumah. Misalnya
1: iya,
0: ke mall, atau cuman ngopi-ngopi cakep aja gitu sama bestie atau sama keluarga, atau mungkin quality time. Gak perlu yang jauh-jauh juga ya, Nul ya.
1: Betul. Tuh ada yang bilang dari Blue di TikTok, makan tabura yuk Kak Gina. Oh aku
0: taburenya,
1: tahu tuh taburenya
0: Pras Teguh.
1: Iya, itu ada tuh dekat rumah aku. Ya lumayan buat healing-healing ya kan. Karena ada ininya, ada penelitiannya. Menurut seorang psikolog nih, namanya Felicia Maukar. Itu
0: Maukar itu artinya kalau kepanjangannya mau ditukar ya.
1: Mau ditukar.
0: Mau mekar ya bisa.
1: Bisa. Tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang itu butuh kayak semacam jeda atau liburan.
0: Oh ya?
1: Gitu. Misalnya kayak mudah lupa, atau kalau diajak ngomong gak nyambung.
0: Agak lola ya.
1: Iya. Terus lah aku sering begitu mas. Berarti aku butuh liburan. Terus abis itu mungkin tanda lainnya sulit tidur, cepat lelah, gampang marah, susah berkonsentrasi. Nah tadi itu kayak Butika kan, marah-marah.
0: Gitu. Karena?
1: Berarti kan butuh liburan.
0: Butuh liburan dan hiburan. Soalnya iya, hiburan yang dari Kalimantannya gak datang nih.
1: Nah itu. Makanya berlibur ini dinilai bisa menyegarkan kembali pikiran, bikin tubuh itu jadi seimbang kembali gitu. Jangan kerja mulu, ya kan? Aku loh mas, ngomong aku tuh udah mulai banyak gak nyambung loh mas. Bener.
0: Dari dulu. Pertama aku kenal sama kamu juga. Pas gue bilang gini, kayaknya aku sayang deh sama kamu. Mau gak kita seriusin hubungin kita? Loh, ya terserah kamu makan di mana. Tiba-tiba kupingnya gudeg.
1: Iya, aku tuh kayak mulai-mulai kurang nyambung kalau ngobrol sama kamu. Kayak butuh liburan deh. Iya kan?
0: Kamu ngasih kode dulu?
1: Enggak.
0: Aku udah ngajakin yang kemarin loh.
1: Kemana?
0: Jus kode.
1: Aduh jus kode. Apa? Ngasih kode apa kamu? Morse. Nah itu mungkin kode-kode.
0: Sandi itu mah.
1: Aduh, kode-kode kamu itu kurang nyambung di aku. Enggak usah pakai kode-kode, langsung aja. Misalnya abis dari sini kita ke Taman Safari.
2: Tetap Taman Safari.
0: Macet.
1: Enggak. Coba tadi lihat Google Earth
0: macet,
1: atau apa.
0: Enggak lah, enggak usah.
1: Enggak macet sama sekali.
0: Tapi bener sama suara. Jadi
1: aduh,
0: tubuh itu bisa memberikan sinyal di saat kita sedang membutuhkan refreshing atau healing. Ya itu tadi mungkin badannya lemes gitu, malas ngapa-ngapain, gak enak ngapa-ngapain. Bahkan biasanya gue suka nonton film gitu ya, tapi begitu gue lagi stres dan butuh hiburan yang lain gitu ya, itu tuh gue nonton filmnya kayak gak nyaman.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Iya makanya.
0: Itu butuh healing. Nah healing tuh harus kemana? Harus jauh? Enggak. Lo tinggal sama keluarga atau orang yang kamu sayangi, atau mungkin yang kamu bestie kamu gitu. Kuliner aja sesekali. Kayak tadi pagi udah kita kasih tuh referensinya, tempat-tempat
1: betul,
0: enak. Nih Buluk juga langsung tiba-tiba, aduh gue pengen nyobain nih kembang bawang gitu.
1: Iya tuh Anji Traveler di TikTok bilang, saya mau ke Blok M nonton, rekomend film dong. Ah ada itu kan, apa Ghost in Shell.
0: Tuh film-film juga banyak.
1: Terus,
0: sekarang lagi bagus-bagus. Ada Mortal Kombat
1: nilainya kalau di IMDb.
0: Yang gak usah disebutin, bagus. Pokoknya siapa tuh ada yang suka.
1: Iya.
0: Ya, atau mungkin kemarin gue abis nonton
1: Michael
0: juga oke banget.
1: Menurut gue bagus. Terus kita nonton Hail Mary. Apa ya?
0: Hail Mary.
3: Oh Hail Mary mantep
0: ya. Bagus itu, bagus, berkualitas banget.
1: Bagus, tapi karena luar angkasa ya. Jadi kalau menurut gue tuh sunyi gitu loh.
0: Ya udah gitu kan. Ada one man show-nya si filmnya itu, jadi bikin ngantuk. Kalau emang yang kurang suka science-science itu agak aduh ngantuk nih.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus Uci bilang mau nonton Children's of Heaven apa Children to Heaven sih?
0: Oh.
1: Itu bagus. Itu kan disadur dari
0: film India
1: kalau enggak salah, yang
0: betul,
1: mau dapat sepatu kan hadiah larinya.
0: Iya, bagus.
1: Itu nangis.
0: Awas banyak bawang yang mengandung bawang tuh.
1: Iya, benar itu dia.
0: Atau mungkin kemana lagi ya? Main ke rumah temen.
1: Bisa.
2: Bertamu ya.
0: Iya, atau ajakin iya, geng kamu untuk potlakan aja, enggak usah jauh-jauh ke rumah siapa gitu, iya, tapi bawa makanan.
1: Betul.
0: Iya
1: gak sih? Pijit-pijit.
0: Pijit benar.
1: Pijit enak.
0: Dulu
1: lagi
0: sahabat suara gue sama Gina tuh hiburan atau mungkin pacarnya cuman pacarannya tuh cuman 3. Makan, nonton, pijit.
1: Iya.
0: Pijit.
1: Gitu, tapi kita pijitnya pijit sendiri-sendiri ya, gitu.
0: Iya. Loh enggak dong, Dul.
1: Apa?
0: Aku pijitin kamu.
1: Ah iya sih, makasih.
0: Terus kamu pijitin aku.
1: Apa? Iya sih. Nah, akhirnya ini ujungnya capek lagi karena saling pijit-pijitin kan, jadi nggak rileks gitu.
0: Abis pijit terus capek. Kan harusnya abis pijit enak ya, refleksi enak.
1: Mm-mm.
0: Seger gitu, kok capek sih? Emang?
1: Ya,
2: tenaga,
1: iya,
2: tenaganya keluar, Bang, tenaganya keluar.
1: Makasih ya, Bang. Puterin lagu aja, Bang.
2: Iya.
1: Lagu aja.
2: Lagunya iya, siapa tadi? Dari Citra ya? Buat Citra ya?
1: Buat lagunya?
2: Citra.
1: Buat Citra. Apa mintanya?
0: Benadia.
2: Iwake kan itu.

0: hari libur tanggalan merah ini.
1: Tanggal 14 Mei yang dimana memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih.
0: Iya. Yoi. Dimana besoknya itu kalau menurut kalender itu adalah cuti
1: bersama
0: kenaikan Isa Al-Masih.
1: Gak apa-apalah, gak perlu dipikirkan untuk kalau yang dunia kerjanya kayak radio, TV, tanggal merah itu gak ada di agenda.
0: Kita mata
1: ada
0: di kamus. Item mulu.
1: Item mulu.
0: Iya.
1: Bahkan hari Minggu aja kadang kita nge-MC.
0: Lah
1: kadang
0: itu.
1: Kita syuting gitu kan.
0: Jadi kalau dipikir-pikir ya, aku ngambil profesi, semuanya itu yang profesinya tanggalannya item semua, Mas.
1: Emang kalo dokter gak ada tanggal merah?
0: Gak ada. Kalau misalnya kayak dokter jaga, ya, misalnya di IGD gitu, kan di rolling sip-sipan jaganya.
1: Tapi kalau cuti boleh?
0: Ngambil cuti boleh kali ya.
1: Ada jatah cuti juga gak sih kalau dokter gitu?
0: Ada, harusnya ada.
1: Oke. Ya dinikmati aja lah sahabat suara. Kemanapun kamu atau misalnya gak kemanapun kamu ya, gak masalah. Dinikmati aja karena besok-besok juga kita akan kembali ke reality gitu.
0: Asik. Nah itu dia.
1: Gitu. Ya pokoknya happy long weekend. Mudah-mudahan long weekend ini menjadi long weekend yang menyenangkan.
0: Amin.
1: Hati-hati tetap amin, kemanapun amin, kamu pergi amin. Ya bahagia terus selalu. Terima kasih buat sekali lagi spesial untuk Citra, Ririn sama
0: Uci
1: yang udah ngirimin cemilan ke apa namanya ke Iswara.
0: Mudah-mudahan long weekendnya menyenangkan ya. Udah, sampai ketemu lagi minggu depan.
2: Nggak besok.
3: Minggu depan apa sih?
2: Besok kita olah.
1: Biar Putih gak denger.
0: Kejepit bener glamping kita.
3: Yaudah, gue udah cuman pendek kan.
0: Lah udah sampai.
1: Ketemu minggu depan.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya. Butika. Karena ya ini udah, berkaitan gak... juga dengan Sahabat Suara tadi kan udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
1: Gue cinta banget siaran di sini tuh apa ya vibesnya timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau Sahabat Suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Kita ada yang nanya nggak ada karaoke nih? Nggak ada. Belum ada karaoke besok. Besok kita ada. Besok kan berlibur ya? Enggak ya? Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nora Foto kan ulang tahun. Ada syukuran. Iya. Betul. Begitu. Terus sih?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan? Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
1: Butika udah nggak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani
1: satu ya. Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu aku

0: Saira kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan?
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
2: Tapi miskom tuh.
0: Dika, uruknya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kalau dia buat makan ya, tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah. Iya. Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
3: orek? Orek.
0: Iya orek. Beda satu huruf makan. Sih.
1: Orek.
0: Iya cuman kayak salah ya.
1: Lanjutan lagi nggak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar Kamis kom dong. Yeah. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Iswara kita Dina aka Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah, kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku ada pilates. Jadi kan
1: banyak ya
0: jadwal aku.
1: Terus
0: iya.
1: Jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh. Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya, iya harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang aku bisa atur.
1: Ingat kamu tuh punya kodrat nih dulu.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9 di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
3: Ke Senopati katanya.
1: Siapa?
0: Nah, kan?
1: Si Maca.
0: Mau Senopati
3: mana
0: udah
3: tadi dia bilang.
0: Sibuk kita berarti. Iya kan?
1: Ah Butika gak bisa ditelepon nih.
0: Iya. Udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara.
4: Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
3: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Tergejenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Ya, ya. Rudalnya loyo nih.
3: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy dia.
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
0: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berubah?
1: Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
3: gitu.
1: Kok ditato?
2: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam.

melahirkan Yesus Kristus di hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Gimana hari liburnya? Seru. Seru ya? Senang banget Ibnu Akmal akan jadi sahabat terbaik kamu, sahabat suara sampai 3 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau tanggal merah, saya mau ngajak kamu untuk seru-seruan, nongkrong bareng Ibnu Akmal dengan cara ikutan request.

0: lokasi kamu di mana, spasi kirim salamnya untuk siapa, kemudian pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Sambil santai ya, mungkin juga mau sharing, kira-kira kamu lagi di mana nih? Di rumah kah atau lagi on the way? Mau liburan, coba di-sharing aja. Dan sambil nungguin kirim salam yang masuk, saya mau ngajak kamu sekarang flashback ke tahun 2019. Ini saya sudah siapkan Malik and Essentials, Senja Teduh Pelita. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kabar baiknya, ini sekarang saya juga lagi live nih di TikTok-nya iswara.network ya. Jadi kamu sahabat suara yang lagi scrolling TikTok, boleh gabung seru-seruan ya. Boleh ramaikan kolom komen, boleh request lagu juga. Ada yang udah gabung banyak banget, ya ampun, terima kasih banyak ya sudah bergabung teman-teman sahabat suara. Tapi barusan saya mainkan Mangu ya, Mangu ini spesial saya mainkan untuk satu sahabat suara dari Palembang. Hey Palembang, Wong Kitogalo, Ewin Nirwana. Selamat siang Ewin Nirwana. Mau kirim salamnya buat istri Nu yang lagi masak pepes makan siang. Ucapannya I love you, request lagunya Mangu. Siap, sudah dimainkan.

0: Taksol. Hai, dewa taksi online ya di Bogor. Siang Bang Ibnu Akmal, mau request lagunya adalah Noah, Langit Tak Mendengar. Bismillah nih, baru mulai ngebeat di Jabodetabek. Terima kasih udah dibacakan. Dengan senang hati, Dewa Taksol. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam. Saya masih nemenin hari libur kamu sampai jam 2 siang ini ya. Tinggal gabung aja di 0816-114-1014. Jangan lupa WhatsAppnya dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa. Lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin. Nah, yang ini saya udah siapin satu lagu ya, yang direquest sama Dewa Taksol, taksi online yang baru mulai ngebeat ya, supaya makin semangat siang hari ini. Saya akan mainkan Noah, Langit Tak Mendengar, pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia, barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang.

dengan event 17. Jangan paksa rindu beda. Ini ketahuan banget ya. Gak apal ya bang? Iya sih, saya gak apal, tapi cuma apal part dikitnya doang. Tapi semudah-mudahan senang ya, karena lagu ini banyak di request pagi hari ini dan siang hari ini. Sama Ica di Bekasi, hai Ica, selamat siang. Ada Winda di Semarang, kemudian ada Fibri di Bandung. Halo Fibri, terima kasih, waalaikumsalam, salam kenal. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, masih pengen ikutan seru-seruan barengan Ibnu Akmal, tinggal gabung aja di nomor WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya dimulai dengan ketik nama, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Semuanya jadi serba salah, aku mau matang. Nah, yang ini spesial di request sama Laksmi di Pasar Minggu. Hai, selamat siang Laksmi. Yang ini saya mau ngajak kamu fly.

0: suara-suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Balik lagi ke Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Hey hey sobat suara. Gimana liburannya? Seru ya? Biar makin seru, Ibnu Akmal masih muterin lagu-lagu yang kamu request. Dan barusan saya muterin lagu Jerox Ceria. Ini spesial untuk satu sahabat suara yang ada di TikTok, Ajeng. Hai Ajeng, selamat siang ya. Dan sekarang juga saya mau beralih menyapa sahabat suara yang ada di TikTok live-nya @iswara.network. Coba kita sapa-sapa, ada Rama Wijaya, hai. Rama Wijaya absen dari Denpasar, kemudian Chandra di Bandung hadir. Siap, Rama di Denpasar mau kirim salamnya buat istri tercinta di Bekasi. Kemudian ada Susi Jauhari 1483 kirim salam buat Ibnu, salam kenal dari Malaysia. Hai Malaysia, apa kabar? Semoga sehat ya Susi di sana. Terima kasih sudah gabung di live TikTok @iswara.network. Kemudian ada Ajeng bilang asik, aku setia mendengarkan. Mantap Ajeng. Kemudian ada Alfarid, waalaikumsalam. Kemudian ada Chandra, Chandra mau request Sheila on 7. Kemudian ada Dini, hai. Dini bilang, aduh di mobil gak pernah ganti frekuensi. Siap, mantap Dini. Yang pasti, biar makin seru juga liburan kamu nih sahabat suara, saya masih muterin lagu-lagu yang kamu request. Tinggal gabung aja di Instagram ya, atau mungkin bisa ke TikTok sekarang. Kita lagi live di TikTok iswara.network, atau bisa kirim juga ke WhatsApp di 0816 114 1014. Dan sekarang ini adalah giliran saya untuk muterin satu voice note request yang udah kamu kirimin via WhatsApp, dan juga yang udah masuk di DM Instagram @akmalibnu. Ini kira-kira voice note-nya siapa, lagunya apa, coba kita dengerin aja sama-sama yuk.
2: Gue Widya di Bekasi, mau ikutan kirim salam dong. Spesial buat temen gue yang baru aja menikah di Selasa kemarin. Namanya Diana Setion. Selamat menempuh hidup baru ya Nas. Semoga bahagia sama Wah and happy-happy terus, amin. Untuk lagunya mau request Titi DJ yang Jangan Berhenti Mencintaiku. Thank you Ibnu, selamat siaran.
3: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam.

0: Indonesia. Hey, hey, hey, sahabat suara. Selamat siang buat kamu yang baru gabung ya. Ini udah masuk jam makan siang. Jadi jangan lupa sambil makan siang, sambil dengerin Iswara. Dan juga bisa nonton live kita di TikTok at iswara.network ya. Sambil request lagu-lagu Indonesia favorit kamu di hari libur ini, hari libur kenaikan Yesus Kristus, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Ibnu Akmal masih ada waktu sampai jam 2 siang ya untuk muterin lagu-lagu yang kamu request. Tinggal gabung aja di WhatsApp di 0816-114-1014. Kalau belum di save nomornya Iswara buat WhatsApp ya, kemana aja di save dong di 0816-114-1014. Ketik nama dulu biar gampang disapa ya. Spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia guys ya. Satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin. Jadi tolong kesampingkan Justin Bieber-nya dulu. Justin Bieber, Ariana Grande ya. Coba kita puterin lagu-lagu Indonesia nih sahabat suara ya. Sampai 2 jam ke depan. Dan sambil nungguin kirim salam yang masuk, saya akan mainkan satu lagu ya. Yang kalau kamu masih inget, ini kita akan flashback ke tahun 2017. Diambil dari koleksi album Kereta Kencan. Ini saya punya Hi-Fi dengan Remaja. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia, barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Ibnu Akmal masih di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya mainkan Hindia Rumah ke Rumah. Ini spesial pakai telur. Untuk Oka di Bogor, selamat siang Oka. Ya, udah gabung di WhatsApp, mau kirim salamnya buat Am. AM. Nama panjangnya AMPM bukan? MPM dong. Mau request lagunya Hindia Rumah ke Rumah, Nu. Terima kasih. Sama-sama ya Oka ya. Sudah bergabung. Kemudian ada juga Adel. Adel juga dari Bogor. Banyak ya orang Bogor ya siang hari ini bergabung ya. Bang doain ya, semoga aku cepat diterima bekerja, soalnya mau nabung buat nikah bareng doi. Mau request lagunya adalah Badai Project, Melamarmu. Mau kirim salamnya buat calon suami aku aja, ucapannya semangat kerjanya ya. Udah segitu aja. Terima kasih udah dibacain Bang Ibnu Akmal. Sama-sama Adel. Amin, mudah-mudahan doanya cepat terwujud, cepat terkabul ya. Dapat pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya lebih besar, dan juga bisa nabung pundi-pundinya untuk menikah dengan pasangannya. Amin. Soalnya saya juga ada dikirimin fotonya nih, foto tangan megang cincin. Mudah-mudahan lancar ya Adel ya. Kemudian ada juga Asep Budiman. Asep Budiman siang hari ini pengen request lagunya Liodra. Oke, banyak yang request lagunya Asep Budiman siang hari ini pengen request lagunya Liodra.

0: taksi online Bonang. Oke, semangat terus ya. Capek boleh, menyerah jangan. Kemudian untuk semua yang kenal sama saya, salam sehat dan sukses terus. Amin. Mau request lagunya Noah yang mana aja deh. Noah udah diputerin ya. Jadi terima kasih banyak Martono sudah bergabung. Kemudian ada juga Gatri. Gatri bilang udah beberapa hari ini dengerin lagi Iswara dari radio jadul nu, punya bokap sambil sing along sama anak-anak Gen Z sama anak-anak Gen Alpha di rumah. Biar mereka tahu kalau dengerin lagu tuh dari radio lebih asik katanya ya. Request lagunya lagu-lagu 90-an dong Kak Ibnu. Siap. Boleh, nanti dicari ya lagu-lagu 90-an. Kebetulan saya suka banget nih lagu-lagu 90-an. Anak 90-an soalnya ya. Jadi terima kasih banyak Gatri sudah bergabung. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan request, tinggal gabung di 0816-114-1014. Boleh juga kirimin voice note request kamu ya. Boleh juga ramaikan di TikTok Live at iswara.network. Sambil juga saya akan mainkan lagu yang diminta siang hari ini sama yang mau nikah ya. Spesial untuk Adele. Ini saya sudah siapkan Badai Romantic Project Melamarmu. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagunya Now dan juga Ari Lesmana. Sesi potret ya. Ini lagu yang siang hari ini direquest sama satu sahabat suara di TikTok at iswara.network. Kita lagi live di TikTok ya. Ada Chandra. Hai, selamat siang Chandra. Lagunya udah Ibnu puterin. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, tinggal gabung aja di WhatsApp juga boleh di 0816 114 1014. Tinggal ketik nama, spasi lokasi, spasi kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request.

0: sahabat suara ya. Saya akan mainkan BCL alias Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia. Pastinya cuma di Suara, Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat siang yang sudah bergabung di TikTok Live at iswara.network ya. Barusan saya memainkan Astrid Terpukau. Ini spesial untuk satu sahabat suara yang sudah absen di TikTok dan bernama Indriani Permata. Hey Indriani Permata, saya sudah mainkan lagu yang kamu request dan saya juga mau menyapa sahabat-sahabat suara yang ada di TikTok Live iswara.network. Ada Doger, happy selalu. Siang-siang panas-panas baca Doger gitu ya. KS Doger. Ada Ridi ya. Salam kenal, saya Ridi. Ibnu sehat? Sehat alhamdulillah ya. Semoga Ridi juga sehat. Kemudian ada juga Asikin Aja. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada Reti. Reti seru banget nih ya di TikTok Live. Kita sharing cerita kalau Reti ini adalah seorang guru SD dan punya banyak murid. Keren banget Reti. Kemudian ada juga Tio. Tio driver taksi online, mau request lagunya adalah Elemen Dong Nu, Rahasia Hati. Siap. Kemudian ada Nanda, Place to Go. Kaibnu semangat. Siap, sama-sama Nanda juga ya, semangat. Happy long holiday ya, long weekend. Kemudian ada Anto. Anto mau request lagunya adalah Hello. Kemudian ada juga Ririn Andini. Ririn Andini mau request lagunya Babang Tulus. Oke, okay, coba dicari ya lagu yang kamu request. Kemudian ada juga Arum Manis. Hai Arum, salam kenal. Kemudian ada juga Martini. Ada juga Herdi. Ada juga Jaiden. Kemudian ada juga Nyanyot 8. Bener banget, Iswara tuh lagu Indonesia semua. Betul sekali. Jadi boleh gabung untuk kamu yang masih pengen ikutan request lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Bisa via WhatsApp di 0816-114-1014. Dan sekarang ini saya akan memainkan lagi satu voice note request ya, yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga yang udah kamu kirimin via DM ke Instagram @akmalibnu. Pertanyaannya, kira-kira ini voice note dari kamu bukan ya?
2: Halo Ibnu, gue Farid di Cilandak. Di hari libur ini gue pengen ikutan request lagu yang lagi viral di kantor gue. Lagunya itu Sal Pribadi yang judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Lagunya buat temen-temen gue di kantor yang lagi pada libur juga nih, Nurma, Reza, Feby, terus juga buat temen-temen CBL gue. Sehat selalu dan selamat liburan aja. Gitu aja ya Nu, puterin ya. Thank you.
3: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam.

Ini gak terasa ya, Ibnu punya waktu 1 jam lagi buat muterin lagu-lagu yang kamu request dan juga bacain kirim salam kamu ya, sahabat suara, untuk orang-orang tersayang di nongkrong bareng Ibnu Akmal untuk hari libur ini, hari kenaikan Yesus Kristus, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Selamat siang buat kamu yang baru bergabung ya. Ini punya kesempatan 1 jam lagi nih. 1 jam lagi buat muterin lagu-lagu yang kamu request. Silakan diacak-acak playlistnya Ibnu Akmal siang hari ini. Ya, tinggal gabung aja, bisa lewat TikTok Live. Kita lagi live di TikTok, makin rame, makin seru di @iswara.network. Hai, teman-teman

0: saatnya ketik nama. Biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa sahabat suara, dan juga satu lagu yang pengen kamu request yang hari ini ya. Sambil nungguin kirim salam yang masuk, ini saya punya satu hits dari seorang penyanyi muda berbakat yang selain eksis di dunia musik nih sahabat suara ya, juga akan merambah ke dunia film. Karena lagi syuting satu film musikal terbaru di Indonesia. Saya akan mainkan Axello dengan Amit-Amit, pastinya cuma di Iswara Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Balik lagi barengan Ibnu Akmal di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Oke, salah nurunin. Ini gara-gara senang banget nih. Senang banget karena di WhatsApp rame, di TikTok Live juga rame. Terima kasih banyak ya teman-teman sahabat suara sudah rame-rame ngobrol di TikTok Live di @iswara.network. Dan juga di WhatsApp di 0816-114-1014 ya. Nomornya di atas ini ya, di atas kepalanya Ibnu nih.

masih harus masuk bekerja di hari libur ini, khususnya untuk Doni, Angga, Firman, dan juga Joseph ya. Buat Ibnu Akmal, semangat siarannya. Siap, terima kasih banyak Anthony. Kemudian ada Habib. Habib di Balikpapan mau request lagunya adalah Gea Indrawari. Salamnya buat Rani, Shanum, Ahsan di Semarang. Ucapannya selamat long weekend aja dari Papa di Balikpapan. Siap, terima kasih banyak Habib. Kemudian ada juga Nunui dari Kiara Condong. Apa kabar Nui? Makasih banyak Ibnu Akmal, sehat-sehat buat semuanya. Amin. Sehat-sehat juga buat Nunoy dan keluarga di rumah ya. Kemudian ada juga Erika di Bandung, ada juga Kome, ada juga Anggi di Bandung ya. Mau kirim salamnya buat Ibnu Akmal aja, salam kenal. Dan semua pendengar setia Iswara dimanapun berada. Makasih. Sama-sama Anggi. Kemudian ada juga Adinda. Siang hari ini Adinda mau request lagunya Hedi Yunus dan juga Ningbay Zura. Ini menarik banget nih, lagu favorit aku Nuk, kalau karaokean sama teman-teman. Kangen banget, boleh tolong diputerin ya. Siap. Buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam ya untuk orang-orang yang kamu sayang, boleh gabung di WhatsApp di 0816 114 1014. Jangan lupa formatnya, dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa nih sahabat suara ya, kemudian pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Karena di request sama Adinda yang kangen banget untuk berkaraokean, ya udah saya kabulin ya. Ini akan saya mainkan Hedi Yunus dan juga Ningbay Zura sahabat suara. Antara kita pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagu yang di request banyak banget ya siang hari ini. Raim Laude, Bersenja Gurau. Ini lagu yang siang ini di request sama Indi di Bekasi. Hai Indi, juga ada Wirawan Akbar di Manggarai. Halo Wirawan Akbar. Kemudian ada Mesti di Yogyakarta. Dan juga Viko, hai. Viko di Surabaya, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan juga sudah dimainkan lagu yang kamu request. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di WhatsApp di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya, ketik nama, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin siang hari ini.

0: Ya dong Bernadia. Ya udah, spesial buat Dini supaya seneng ya. Ini akan saya mainkan lagu paling fresh dari seorang Bernadia. Saya akan mainkan Rabun Jauh. Pastinya cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Kan gue nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hemp.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: hampir,
1: pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, dikek kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul, Om Kin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

muterin ini gila sih. Siang-siang muterin Bumerang, bawalah aku ya, ini spesial pakai telur untuk Reti nih yang nonton di live TikTok at iswara.network. Saya mau bunyiin ini ah. Nah, Reti spesial siang-siang request ajaib banget ya. Tapi terima kasih banyak Kang Indra udah bantuin. Jadi Reti bisa dengerin lagu yang diminta. Reti bilang ya udahlah ya. Have a nice weekend aja katanya. Siap, have a nice holiday.

0: lain hati. Kemudian ada juga Nyanyot sudah gabung, ada juga Glenka. Hai Glenka yang sudah gabung juga di WhatsApp. Kemudian ada Kucai Project. Kemudian ada juga Naufal Fadlur Rohman. Siang hari ini pengen requestnya adalah Bondan Prakoso. Ya sudahlah, nostalgia dengan lagu itu tuh katanya ya. Kemudian ada juga Meiti. Meiti di Cilandak, tetanggaan sama Iswara. Nanti kapan-kapan kita boleh ketemuan ya Meiti ya. Kemudian ada juga AB Vermak, siang nu spesial liburan. Tahu aja penyiar spesial liburan. Buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di 0816-114-1014 ya. Dan sekarang ini saya punya satu lagi, satu voice note request yang sudah kamu kirimin via WhatsApp dan juga yang udah masuk di Instagram DM ke @akmalibnu. Pertanyaannya kira-kira ini voice note-nya siapa, lagunya apa, coba kita dengerin aja sama-sama.
1: Hai Ibnu, ini Cindy. Gue mau on the way ke airport nih buat liburan sampai weekend besok biar gue makin semangat. Mau dong diputerin lagunya Gea Indrawari yang judulnya 1000 kali. Lagunya buat semua sahabat suara yang lagi pada libur. Selamat berlibur aja. Happy holiday ya. Tolong puterin ya Nu. Semangat siarannya.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Club Project ya. Siang hari ini di request spesial sama Ardani MC yang sudah gabung di TikTok Live at iswara.network. Dan ada juga Desi, hai Desi di Bandung. Mau request lagunya spesial buat suami tercinta aja Nu Edwin. Salam satu untuk selamanya buat Ibnu Akmal, semangat siarannya. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada juga Fikri di Cepete, mau kirim salamnya buat istri yang mau dinas sampai jam 9 malam nanti. Semangat ya, semangat, semoga lancar semuanya, amin. Kemudian ada juga yang sudah absen di TikTok Live, minta disapa nih. Ada Nia Niu, ada Edwin Sigma Abis, ada Siska. Siska, hai. Hai Siska. Kemudian ada juga Eriko. Eriko mau kirim salamnya buat orang terkasih yang ada di Tokyo. Spesial buat kamu, semangat ya di sana. Aku tunggu cerita kamu malam ini. Kangen. Beuh, bikin ngiri. Terima kasih banyak ya sahabat suara buat kamu yang udah nongkrong barengan Ibnu Akmal dari jam 11 siang tadi, udah seru-seruan, dan sekarang waktunya kamu untuk terus santai sambil dengerin lagu-lagu yang keren yang ada di playlistnya Iswara, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Eh, depan.
1: Ow.
2: Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
4: Suara warga Indonesia
5: memutarkan

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, selamat siang. Siapa sih di sini hari liburnya tapi tetap ngeluh? Hari libur kayaknya nggak lengkap kalau misalkan kita nggak nempel di kasur ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk hari ini, kayaknya kalau misalkan sahabat suara sambil keluar juga, cuacanya lagi oke banget dari pagi, jadi nggak bakalan ngeluh yang kayak berlebihan gitu loh. Udah capek gara-gara kerjaan, banyak pikiran, belum lagi ngurusin deadline ataupun target gitu kan. Tapi untuk hari libur kali ini kayaknya bisa lah ditoleransi sedikit ya, karena liburnya dari hari Kamis, enak banget nih. Kalau besok hari kejepit ya, mohon maaf untuk yang masih kerja besok ya, ya udah syukurin aja. Tapi untuk yang mungkin diperbolehkan untuk cuti bersama juga mengikuti kalender gitu kan, ya nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi kayaknya nih Dian kan dari pagi keluar nih sahabat suara, sempat ke pasar nih sama nyokap gitu kan. Tapi ngelihat jalan tuh kayaknya plong, enak banget parah sih. Kalau ngelihat jalanan kota enggak serame sebiasanya, tidak sepadat biasanya. Mungkin ada sedikit macet, tapi macetnya bukan dikarenakan lagi padat kendaraan, tapi lebih ke ya mungkin gara-gara ada mobil yang berhenti tidak pada tempatnya, ya mungkin gantian kayak gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, hari ini kayaknya enak kalau dinikmatin tanpa ada rasa ngomel-ngomel ya. Yang mau me time juga hari ini boleh, yang mau kumpul sama teman-temannya boleh ya. Karena hari ini juga Dian lagi ngumpul sama orang-orang yang nantinya bakal ngobrol juga sama sahabat suara ya. Jadi untuk sahabat suara yang hari ini mungkin lagi menikmati liburnya sambil dengerin Dian juga di jalan ya, didengerin aja pokoknya di nongkrong bareng ya, pokoknya sampai jam 4 sore.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sobat Suara, coba sini kumpul dulu buat kamu yang ngomong kalau pasang wifi di rumah. Wifi di rumah itu kayak ribet banget, mahal gitu kan. Tenang aja, karena sekarang itu kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya itu murah banget. Karena kecepatannya pun itu sampai dengan 100 Mbps, bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan sendiri, ini tenang aja sih, internetnya sudah pasti terpercaya karena udah didukung oleh jaringan fiber optik dari Telkomsel. Jadi kamu buruan deh pasang IndiHome sekarang juga. Untuk informasi berlangganan, boleh langsung cek di tisel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung ke GraPARI terdekat dari rumah kamu. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Untuk promo menarik lainnya, boleh deh sahabat suara cek Instagramnya di @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Palema, suara warga Indonesia, sobat suara. Ya, seperti yang Dian bilang tadi, kalau hari libur itu harinya berkumpul, atau buat kamu yang punya pilihan untuk me time juga boleh ya. Tapi kayaknya kalau ngumpul sama teman-teman, apalagi teman-teman yang biasanya sibuk, yang aktivitasnya tuh kayaknya banyak banget, susah banget diajak ketemu ya. Sama nih kayak rombongan paguyuban yang sore hari ini Dian bawa ke studio Iswara ya. Tiga bapak-bapak yang memang baru punya waktu dan akhirnya membuat Dian memaksakan diri untuk siaran di hari libur nan cerah ini ya. Dia langsung saja kita akan ngobrol. Mungkin sahabat suara yang udah pernah dengar, mereka sering kali mampir terus ke Iswara. Ini kita kenalan lagi, gak apa-apa. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Coba satu-satu sorenya.
1: Sore.
2: Sore.
3: Sore.
0: Oh, pecah suara ya.
1: Boy band.
0: Boy band. Ya, yeah, benar sekali sama suara ya. Ada boy band di depan dia. Enggak. Jadi hari ini sedikit curang ya dari Dian bawa band Dian di sini ya. Jadi kita kedatangan Secret Circus.
1: Yeay.
3: Yeay.
0: Nah, cek itu Meriadik itu. Secret Circus ini merupakan band asal Kota Palembang. Kok jadi profile? Tapi buat yang udah sering dengar, mungkin lagunya juga Dian sering kok puterin waktu Dian siaran. Ngobrol ya mereka ini ya. Kita ngobrol dulu sama sahabat suara. Coba kenalin dulu deh satu-satu.
4: Halo, saya Arif di vokal.
5: Halo, saya Diko di bass.
6: Hai suara, saya Iqbal, saya di gidau. saya di drum.
0: Kok kaku, kok formal ya. Oke, gimana kabarnya kakak-kakak? Maaf ya, sama-sama.
1: Sehat.
0: Sehat ya, agak awkward ya, karena memang ini komunikasinya sangat rapat di grup itu. Di sini kayak nggak pernah gitu.
1: Kita
0: ya.
1: Kita dewasa.
0: Kau dewasa kok main komedi putar.
5: Dewasa sebelum waktunya.
0: Dewasa sebelum. Ya enggak apa-apa ya, karena lebih kesadar diri ya, kayak lah tua gitu nih. Hah, enggak ya?
1: Kakak alhamdulillah kita sehat ya.
6: Yeah, sehat.
0: Balik ke pertanyaan awal. Yeah. Oke.
6: Okay. Aku Iqbal di drum nih, salah.
5: Aku Diko di bass.
1: Sudah.
0: Malu ya. Oke. Jadi sahabat suara ya, hari ini Secret Circus mampir lagi ke Iswara, tentunya membawa kabar bahagia juga. Mereka mau ngenalin single terbaru dari mereka yang mungkin sudah bisa didengar oleh sahabat suara juga di berbagai platform musik digital. Dan tentunya kita akan ngobrol soal single itu tapi nanti di segmen selanjutnya. Kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu, gimana aktivitasnya sehari-hari, boleh tahu gak antara kakak-kakak ini? Kan mungkin ada yang belum tahu aktivitasnya sehari-hari ngapain aja. Gantian boleh. Ya diem
5: apa ya? Karena kita backgroundnya emang di belakang Excel dan PPT.
0: Oke.
5: Okay. Jadi seperti biasa kita kerja lah ya.
6: Kerja.
5: Harian ya. 8 jam sehari. Iya boleh.
6: Iya. Kita nih buruh harian lepas.
0: Kok buruh harian? Iqbal kayaknya bukan 8 jam ya.
6: Kita bang? Ya.
5: 8 jam plus 8 jam lagi ya.
6: Maksubah ya.
0: 7 to 5. Oke. Jadi buat sahabat suara yang belum tahu, jadi background dari Secret Circus ini sendiri berarti semuanya pekerja kantoran ya.
5: Blue collar.
0: Blue color. Yeah. Oke, okay. Warna biru lah ya. Kayak intinya ya.
6: Persib.
0: Kok persib sih bukan? Iya sih, iya warnanya sama sih. Enggak, maksudnya jadi sahabat suara mereka ini emang pekerja kantoran yang memang sehari-hari bekerja dari pagi sampai sore. Makanya kenapa datangnya itu pas hari libur sekarang gitu, karena bisa nyempetin diri. Tapi semuanya di Palembang kan?
1: Alhamdulillah di Palembang.
0: Palembang semua. Berarti siap ya nerima jadwal gigs ya?
1: Siap. Jadi yang ada jadwal boleh diinfokan ke kita ya.
0: Jadwal apa dulu yang ada jadwal? Infokan ke kita tuh jadwal apa?
1: Jadwal
6: kajian. Jadwal kajian.
1: Kajian.
0: Ya. Oh gitu.
6: Masya Allah.
0: Ini band religi ya?
1: Nasib.
0: Maaf ya sahabat suara ya, ginilah kalau misalkan ngumpul yang kayak kata Dian tadi, kalau hari libur ngumpulnya waktunya emang sama teman-teman. Oke, jadi memang kebetulan karena hari libur, aktivitasnya juga mungkin hari ini difokuskan untuk ngumpul sama teman-teman band juga. Dan memang ini kalau boleh tahu Secret Circus ini sendiri sudah dari tahun berapa ya, Kak? Masa aku semua yang jelasin mentang aku manajer ya. Tidak, aku siaran di sini nih. 2023 ya?
6: 2022 akhir deh.
1: 22 kayaknya. Atau 23? 22 akhir, ya. Desember.
6: Ya betul.
0: Happy NIP.
1: Belum. Masih lama, Bu.
0: Kok katanya perayaan NIP gitu?
1: Iya.
0: Sudah, ya, gitu. Ya. Dari 2022. Dari backgroundnya terbentuk gara-gara?
1: Terbentuk gara-gara...
2: Timbal masuk ya.
1: Satu circle kerjaan.
0: Yeah. Iya sih, itu tahun Iqbal masuk ya. Yeah,
2: masuk langsung besok bentuk band.
0: Kok baru kenal aja langsung. Si akrab ya. Oke, jadi background terbentuknya band ini berarti memang mempunyai satu circle yang sama di perkantoran, akhirnya terbentuk karena punya hobi yang sama kah? Atau apa? Kalau Kak Arif sendiri memang sudah pernah ngeband sebelumnya atau belum?
1: Udah ngeband dari SMA, udah ngeband.
0: Iya,
1: okay. Udah ngeband.
0: Kalau Kak Diko katanya artis ya kecilnya.
2: Artis.
6: Sama ini ya katanya ya. Apa namanya tuh? Pialang.
0: Kok ngeband?
6: Pialang saham.
2: Sama kayak Arif, dari SMP udah ngeband.
0: Udah ngeband gitu. Memang kalau Iqbal sendiri memang kalau Iqbal dari dulu ya udah ngeband ya.
6: Enggak, kalau aku sih aku baru di sirkus ini aku ngeband ya.
0: Oh gitu ya,
6: Enggak, aku dari dulu juga sama.
0: Nah berarti sama. Berarti memang terbentuk karena satu ketertarikan yaitu di bidang musik gitu ya. Oke, kalau Kak Diko sendiri apa, megang ini ya, bass ya?
2: Oh iya, megang bass.
0: Emang dari dulu ngeband emang udah di bass atau memang?
2: Nah ini lucunya nih.
0: Nah kenapa tuh? Belum.
2: Dulu malah sebenarnya di awal ngeband megangnya gitar.
0: Jadi ke bass itu?
2: Ya, waktu kuliah juga sempat jadi lead gitar, kemudian main sama Arif sempat jadi main gitar, cuman karena nggak ada yang main bass, jadi pindah ke bass.
0: Oh gitu, gitar, bisa ya. Gitu Kak?
2: Ya, bisa.
0: Gitu. Berarti emang main bass, Kakak berarti handal banget main bass ya? Udah pakar Kakak.
6: Woi, dia nih semua bisa. Jadi ular kobranya si Kasirkus, karena dia nih banyak bisanya.
0: Wow,
6: yeah.
1: Bapak-bapak sekali jokesnya.
0: Yeah. Oke, okay, berarti memang awalnya sempat fokus di gitar.
2: Dan itu didukung juga sama Arif ya, jadi sama Arif juga. Mulai deh kita coba pegang bass.
6: Iya, yeah, okay. Didukung tuh. Jadi beneran naik dia di sini.
2: Sampai balik rumah.
0: Gitu. Tapi Kak Diko satu pertanyaan. Dari tadi kan Kakak selalu nge-spill sama Arif, bareng Arif. Emang teman dari kecil ya, Kak?
2: Enggak. Jadi waktu
0: enggak mau ke Arifnya.
2: Enggak. Waktu lahiran sendirian.
6: Iya.
2: Enggak, kalau sama Arif itu
1: udah dulu pokoknya kenalnya duluan daripada Iqbal.
2: Iya, duluan kenal. Sama Arif dulu baru sama Iqbal.
0: Oke, berarti memang saling supportnya dari awal gitu udah tahu ya punya hobi yang sama gitu ya.
2: Malah kita sempat buat jingle ya, jingle bareng ya, Rife.
1: Enggak tuh.
0: Enggak, kok itu informasi yang mana?
1: Iya, ada.
0: Oh ada gitu. Oke.
1: Walaupun ya.
0: Gitu. Kalau Kak Arif sendiri memang vokalis kah dari dulu atau memang sempat juga kalau ngeband dulu tuh megang alat musik?
1: Dari awal, cuma pertama kali ngeband itu main bass sebenarnya. Karena kan senarnya 4 tuh, paling gampang dimainin tuh.
0: Oke.
1: Terus pas SMA tiba-tiba diajak jadi vokal. Dengan vokal yang apa adanya ini.
0: Ya, merendah.
1: Sampai sekarang sih diajak jadi vokal.
0: Oke.
1: Alhamdulillah
0: gitu ya. Apa Kak, kalau boleh tahu perawatan untuk tenggorokan Kakak? Makan kencur
1: gorengan, gak? Gorengan sama...
0: Kocak itu.
1: Hah? Iya, air wudu. Jadi netral kan? Air wudu, diminum air wudu. Enggak dong.
0: Oh, enggak ya. Air wudu untuk sholat ya, berdoa supaya suaranya tetap oke gitu ya, Kak Diko ya, benar. Kak Iqbal sendiri selain memang megang baskom waktu belajar drum, apa tuh awalnya?
6: Aku megang drum. Jadi ada drum aku pegang gitu doang sih. Memang dari dulu aku suka megang drum ya.
0: Oke, enggak belajar drum dari kapan? Karena setahu aku kalau misalkan alat musik drum itu cukup sulit ya. Karena orang harus multitasking itu.
1: karena harus ada yang dipukul kan.
0: Iya. Oh,
6: sulit ya.
0: Menurut aku
6: enggak.
2: Otak kanan, otak kiri itu.
0: Nah, ya. Belajar dari kapan sih kalau boleh tahu?
6: Aku mulai main drum itu semenjak aku ini ya, semenjak aku pegang drum. Karena sebelum aku megang drum aku enggak bisa main. Tapi setelah aku pegang drum aku bisa main.
0: Oh gitu. Belajarnya berapa lama Kak Iqbal?
1: Pendekatan dulu Arifal ya. Pendekatan dulu.
6: Pendekatan dulu betul. Serius serius serius. Aku belajar main pertama kali main drum tuh SD SD kelas 6 SD, ya.
0: Oke. Okay. Berarti awal mula ngeband SMP kan?
6: SD, beneran-beneran SD. Aku kelas 6 itu udah mulai ngeband, rental-rentalan lah dulu.
0: Oh iya dulu.
6: Pulang sekolah rental. Sampai Tupperware hilang tuh, sampai pulang ke rumah dipukulin gara-gara Tupperware hilang ya.
0: Oh, Anda melewati momen itu juga berarti ya.
6: Iya.
0: Oke, berarti udah lama juga termasuk ya. Kalau sekarang pun udah umur 36 ya, berarti udah
6: 25,
0: lama.
6: 25.
0: Oh, 25.
2: 28.
6: Kak Diko 36 ya. Kita 24 ya.
1: Iya, aku 23.
0: Kok gitu ya? Aku 19, Kak.
2: Atau 98 lah ya.
0: Ya gitu ya. Oke. Oke, sahabat suara ya. Mereka sudah menceritakan tentang background mereka sendiri ya. Mungkin enggak apa-apa kita ngobrol santai aja untuk hari ini, tapi kita bakal ngobrol soal singlenya di segmen selanjutnya, makanya harus tetap stay hari ini pokoknya sampai jam 4 di nongkrong bareng.
7: Ini suara suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, masih bareng Diana Dira di Nongkrong Bareng dan juga teman-teman dari Secret Circus. Nah gitu dong ya. Jadi untuk sahabat suara ya, mungkin dari tadi udah sempat ngepoin juga di Instagramnya Secret Circus, gimana bentuk rupawan daripada para personil ini ya. Karena di sana banyak ini juga ya, apa yang dokumentasi dari stage-stage mereka yang sudah lalu ya. Karena di tahun ini belum ada stage karena manajernya enggak bekerja.
1: Betul.
2: Betul.
0: Kok langsung cek itu sih?
1: Betul.

0: Nanti sabar, kemarin lagi fokus untuk ke single terbaru ini ya. Jadi boleh deh langsung lihat Instagramnya Bu, juga boleh di secretcircus.sc. Nah, balik lagi untuk kakak-kakak di sini ada Kak Arif, Kak Diko dan juga Kak Iqbal. Ya, jadi ini udah single ke
1: empat
0: berarti ya. Berarti single-single sebelumnya tuh kalau boleh tahu dari tahun berapa aja tuh? Ayo boleh dijelasin.
2: 23 awal ya.
1: Forgive Me itu 2023. Ya, 2023 tuh cepet. Langsung dari single selalu. Pertama ke single kedua cepet jaraknya.
2: Karena materinya memang udah siap.
1: Materinya udah siap, tinggal produksi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian untuk single ketiga memang jaraknya agak lama kemarin.
0: Single kedua tuh apa, sebutin dulu dong?
1: Oh, single kedua Hello Again.
0: Oke. Okay.
1: Hello Again, terus dari Hello Again ke
3: Heartbreak.
1: Heartbreak itu 2002.
3: 2025.
0: Tahun lalu.
1: Iya, iya, iya, 2025. Kelang iya. Setahun 2020 iya, gak ada produksi sama sekali.
0: Iya, yang kakak gak ikut talk show itu loh.
1: Oh, iya, iya, kemana iya. Anda?
2: Lagi di tol.
0: Wah, oh, lagi di jalan tol ya dengernya ternyata ya. Oh, lagi keluar kota intinya
2: lagi
0: ya.
2: Lagi
0: tol,
2: iya.
0: Oke, okay, berarti jarak antara single Heart Parade itu ke Heart Parade ya?
1: Heart Parade.
0: Parade.
1: Siapa itu nyebut Heart Parade? Pas promo Heart Parade.
0: Iya, lagi di-upload lagi.
2: Selang lebih lah. Lebih iya, lama iya. Daripada rilisnya lagu keempat.
0: Oke, berarti jaraknya nih 1 tahun lah berarti satu untuk tahun. Single keempat ini ya. Berarti memang lumayan panjang prosesnya yeah. Ya. Oke, untuk prosesnya sendiri nih, proses produksinya ini kan lumayan panjang jaraknya. Apa yang menjadi, bukan kendala ya, yang menjadi challenging di single keempat ini? Karena jaraknya kan begitu lumayan nih, lumayan panjang daripada single ketiga kemarin.
1: Sebenarnya single yang paling baru ini tuh yang terakhir kali aku sodorin ke teman-teman. Karena kan sebelumnya kita udah ada 2 draft ya, kalau enggak salah 2 draft lagu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kayaknya enggak masuk di bukan enggak masuk ya, belum waktunya aja. Mm-hmm. Jadi sempat terakhir kalau enggak salah yang terbaru ini terakhir ditawarin langsung digarap pokoknya.
0: Oke. Yeah. Oke, okay, berarti single terbarunya. Kalau boleh tahu Kak Diko apa tuh judulnya single terbarunya? Yeah,
1: kasih tahu dong.
2: Terbit Tenggelam.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oh ya, ini spesialnya kita yeah. Ini collab sama oh,
3: yeah.
1: Satu musisi yeah. Lokal di Palembang juga.
0: Oke, okay, sama
1: sama ini Mas ya. Tio.
0: Oh, MJ tuh M-nya Mas ya?
1: Mas.
0: J-nya?
1: Mas Joko. Yo, sorry yo.
0: Enggak apa-apa. Kak Tio juga kemarin sempat promo juga untuk yeah. Albumnya di sini ya. Tapi berarti ini merupakan single kolaborasi. Bersama yeah. Ya bersama MJ Tio ya.
1: Betul.
0: Jadi jarang loh kenapa memilih Tio ya kalau boleh tahu. Karena kan biasanya kalau orang duet itu biasanya suara vokalnya cewek nyarinya yeah. Gitu. Yeah, yeah, yeah.
3: Kenapa ke MJ Tio? Karena terima kasih kepada bu manajer kita yang membuka jalan ya. Yeah. Sebenarnya kita tuh yang jalan yang udah kebuka aja sebenarnya. Yeah.
0: Oh, sam.
1: Tinggal masuk yeah. Aja kita
3: yeah.
2: Karena mungkin ini kali ya. Karena mungkin lagu Terbit Tenggelam di single keempat ini kan memang lagu Indonesia Arif ya, kalau nggak salah Arif ya.
1: Yeah.
2: Nah itu ada relate-nya kalau nggak salah. Itu mungkin Arif bisa jelasin.
0: Lah kok dilempar?
1: Enggak. Karena kan sebelumnya kan 3 single kita tuh kan bahasa Inggris,
3: bahasa Inggris
1: ya. Yeah. So Inggris ya. Nah ini British. Perdana kita bikin lirik bahasa Indonesia.
2: Challenging.
1: Cuma karena memang kita belum pede ya, belum pede maksudnya.
2: Kita gandeng.
1: Takut nih lagu ini nih responnya gimana yeah. Gitu. Dan juga kan memang sudah dibuka jalan tadi ya sama manajer kita yeah, ya.
3: Betul.
1: Sudah dibuka jalan, kepikiran memang MJ Tio di awal.
2: Dan
1: karena memang
2: sama karakter lagunya gitu ya.
1: Karena dia kan yeah. Apa ya? Pop tuh udah lengket banget yeah. Di Tio.
0: Hmm.
1: Udah lengket banget musik pop. Kebetulan juga musik kita tuh kayaknya cocok ya di dia. Jadi makanya kita tawarin ke dia kemarin.
3: Iya, yeah, betul.
1: Dianya oke sih langsung oke, okay, langsung mau okay, dia.
0: Oke ya. Berarti Alhamdulillah. Memang kalau enggak salah prosesnya juga cukup panjang di dalam proses yang cukup panjang ini. Kenapa jadinya Kak Tio gitu kan? Berarti Kak Tio juga mengenali warna vokal dia sendiri yang cocok dengan musiknya Secret Circus juga. Apakah langsung satu lagu ini atau sempat beberapa lagu ditawarin?
1: Udah, sebelumnya udah ditawarin satu lagu.
0: Oh, cuma satu ya?
1: Ada dua. Kita suruh pilih tuh. Yang pertama dia enggak serk ya.
0: Kurang cocok.
1: Terus
2: bagus
1: ya. Ya, bagus.
0: Bagus kok, bagus.
3: Ya.
1: Terus kita tawarin yang kedua dia oke.
0: Oke, berarti memang itu proses cukup panjang. Tapi balik lagi ke challenge-nya dari single ini, selain memang apa ya tadi? Kalau tadi kan tinggal dijalanin aja. Challenge-nya tuh apa? Apa gara-gara kan dari personil-personil Secret Circus ini sendiri kan pada punya kesibukan masing-masing. Apa susahkah untuk menyatukan jadwal ketika produksi lagu ini atau apa gitu?
1: Jadwal jelas.
3: Iya, jadwal jelas sudah pasti. Tapi kalau dari segi producingnya, challengingnya itu adalah dari ini ya, aransemennya ya.
1: Betul.
3: Karena menurutku ya, dari keempat lagu Secret Circus tuh, tiga awalnya itu kan udah kayak gimana ya bilangnya tuh, kayak yang vibe-nya tuh yang cheerful gitu, yang santai ya. Tapi kan dengan lagu kita yang keempat ini kan yang bisa dibilang Indonya tuh kerasa ya, kan. Betul. Tapi dengan tetap dengan benang merah Secret Circus itu yang agak challenging yang menurutku ya.
0: Iya ya, karena tiga lagu sebelumnya kan bahasa Inggris semua.
3: Iya.
0: Terus pasti juga benar yang kayak Kak Ari bilang tadi, agak deg-degan juga ya bisa diterima atau enggak kan, karena sudah menempel dengan lagu-lagu yang tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu.
1: Nulis
0: kan
1: lirik Indo tuh susah loh.
0: Susah ya?
1: Susah. Iya, susah sih.
2: Ya, itu challenge-nya waktu ngomong sama Arif ketika kita ngambil lagu Indo, apakah apakah kita yakin
1: ya, karena kita selektif tuh milih-milih kata biar enggak kedengar apa ya, biar enggak kedengar mainstream aja sih. Maksudnya benar-benar kita pilih kosakatanya.
2: Jadi lirik sama part lagu tuh beda ketika lagu Indonesia sama lagu Inggris gitu kan.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Kita masuk ke bagian lagunya deh. Ini judulnya Dengan Terbit Tenggelam. Dari judul dulu deh, untuk pemilihan judul apakah sulit atau enggak? Kan biasanya pemilihan judul lagu itu kan agak riskan ya, takut kayak enggak cocok dengan lagunya, maknanya gitu, atau memang takutnya enggak lekat di pendengar gitu. Ini gimana untuk pemilihan judul lagu?
3: Kalau pemilihan judul sih, apa ya, kita sebelumnya, ini fun fact ya, sebelumnya lagu Terbit Tenggelam tuh judulnya bukan Terbit Tenggelam.
0: Apa tuh?
3: Apa Kak Diko?
2: Mati Tatu Tumbuh Telibu.
3: Iya gitu. Mati Tatu Tumbuh Telibu.
0: Iya. Mati Satu Tumbuh Seribu.
2: Ngambil di refnya ya.
1: Jadi itu sempat aku lempar ke anak-anak kan, cuma kurang catchy katanya, jadi kita ganti
3: judul. Panjangan juga kan.
1: Iya.
2: MTTT.
1: Tapi sebenarnya lagi musim lirik panjang-panjang, judul panjang-panjang. Cuma kayak peribahasa ya jadinya ya.
0: Oh ya, mati satu, tumbuh seribu, cakep.
3: Cakep.
1: Lanjutin. Kan banyak hati yang kan menunggu.
0: Cakep. Kayak liriknya tapi bukan pantun lagi gitu. Oke, berarti awalnya fun fact-nya itu tadi ya. Awalnya judul lagunya itu. Terus kenapa bisa gitu, Bal? Jadinya kenapa bisa jadi Terbit Tenggelam itu?
3: Ya, karena itu tadi, karena kita lebih catchy-nya Terbit Tenggelam dan juga apa ya, lebih
0: mudah diingat.
3: Ya, mudah diingat dan juga lebih enak menyebutnya gitu kan ya, spellingnya Terbit Tenggelam dibanding mungkin Mati Satu Tumbuh Seribu, mungkin kepanjangan atau apa.
1: Susah. Ya, kasihan anak kecil kalau mau nyebut judul lagunya kan.
2: Awalnya juga timbul harusnya kan.
0: Hah? Timbul apa?
2: Timbul tenggelam.
0: Timbul tenggelam. Lupakan ya kalau. Boleh sebenarnya, boleh. Tapi ini karena mengibaratkan matahari, benar ya?
3: Iya.
0: Terbit tenggelam ya?
1: Iya. Enggak juga sih.
0: Gimana sih?
3: Nah, gini.
0: Ayo coba ceritakan dulu nih.
2: Ini makna terbit tenggelamnya sebenarnya lagunya apa gitu?
1: Apa?
0: Ah, dia jadi host, dia bantuin aku hari ini.
3: Oh, dia jadi host.
0: Iya. Apa tuh?
1: Terbit tenggelam itu sebenarnya aku nulisnya sih luas sebenarnya. Maknanya luas sebenarnya. Enggak soal cinta awalnya ya.
0: Heeh.
1: Kalau dari perspektif aku ya yang nulis itu lebih ke apa ya, kayak kehidupan pribadi aja sih kemarin. Jadi kayak apa ya, segalanya pokoknya, entah itu karir atau apa kek, atau rezeki atau apa, pokoknya rezeki itu gak akan hilang. Pokoknya kalaupun kelewat nanti bakal ada lagi gantinya. Kalau aku dari awal perspektifnya bikin gitu. Cuma kan untuk dia dengerin ke yang lain kan mungkin relate-nya, kalau anak Gen Z sekarang kan tentang cinta-cintaan ya, bukan cinta juga sih sebenarnya. Ya itu tadi, kalau dari perspektif aku tentang ya pokoknya kalau mati satu tuh tumbuh seribu, rezeki lain tuh pasti bakal ada terus kayak gitu.
0: Oke, tidak selalu tentang cinta-cintaan.
1: Tidak selalu tentang cinta.
0: Ya, kayak rezeki itu ya mungkin melewatkan satu kesempatan, tapi tenang masih ada banyak kesempatan lain di depan. Ya,
1: karena
0: gitu
1: kan
0: ya,
1: semua tersirat tuh kopluk erat. Jadi rezeki itu udah ada porsinya masing-masing.
0: Iya. Okay, gitu. Tergantung kita ngambil kesempatan untuk ngambil rezeki itu atau enggak. Betul. Gitu ya. Masya Allah.
1: Dewasa.
2: Ya, salutnya juga di di kosakata atau pembuatan lirik dari Arif sendiri. Di lagu ini refnya itu memang benar kata Arif. Kalau kita dengar lagu ini seolah-olah ini lagu cinta-cintaan. Setiap liriknya itu seolah-olah patah hati cari pasangan lain, terus ngadu ke teman, ngadu ke siapa. Tapi sebenarnya ada makna yang lebih dalam nih ketika kita ngobrol. Contohnya kayak biasakan diri untuk mengadu. Ini bukan soal mengadu ke siapapun gitu loh. Kalau kita ambil rasa bersyukurnya, bukan beda.
1: Bersyukur gitu.
0: Jangan
1: terlalu cepat.
2: Padahal ngejebak, tiap liriknya tuh ngejebak, seolah-olah cinta-cintaan.
1: Okay. Karena sesuatu yang kita kerjain secepat mungkin tuh belum tentu. Kita kan biasanya takut telat ya.
2: Betul.
1: Takut telat, takut kelamaan, atau pokoknya santai aja. Ya, bukan gitu. Berarti
2: jangan terlalu cepat jatuh cinta lagi. Nah, gitu.
1: Karena kalaupun pelan juga itu belum tentu terlambat sebenarnya.
0: Oh gitu, benar. Gitu. Pikir aku awalnya tadi lagu Terbit Tenggelam ini cinta soal orang cinta alam ya, karena memang lebih cinta ke alam. Iya pecinta alam, karena itu kan mataharinya terbit terus tenggelam. Biasanya orang di atas gunung lihat kayak gitu atau di pantai gitu kan.
1: Di rumah juga bisa sih.
0: Iya, tapi kalau di rumah kan mataharinya untuk ngejemur, bukan untuk dinikmati. Ya, berarti dari gitu pemilihan judul sendiri memang memaknai itu dari berbagai lirik ya, dari berbagai kalimat yang ada di liriknya gitu ya. Benar Kak Diko? Benar. Ya. Jadi kalau untuk songwriternya sendiri siapa? Kak Diko tadi soalnya kebanyakan dia bilang kalau dia diskusi juga sama Kak Arif atau berdua atau Kak Arif sendiri.
2: Ini pure dari Arif.
0: Oh berarti kalau Kak Arif yang bikin, siapa tahu di dalam situ tersirat curhatan Kak Diko kali ya. Soalnya Kak Diko ngomong kata Arif berarti kan belum
3: lagi. Sebenarnya Kak Arif buat ini dari curhat temennya. Temennya itu Diko.
2: Nah, saya jujur ini. Saya curhat karena Iqbal curhat ke saya gitu.
0: Enggak, Iqbal enggak jarang curhat. Iqbal langsung mengadu orangnya.
3: Iya, saya ngadu ke Tuhan, Bro, sepertiga malam.
0: Sepertiga malam langsung. Dengar lagi sirkus-sirkusnya bikin single religi, caranya.
1: Dewasa
0: sekali ya. Oke, berarti dari pemilihan judul juga termasuk memang pertimbangannya juga dari teman-teman, masukan dari teman-teman juga ya berarti ya. Oke, untuk proses produksi tadi kan dalam satu tahun, kalau boleh tahu nih siapa aja yang terlibat di belakangnya nih, kalau boleh tahu ya, untuk produksi ya. Siapa nih?
1: Untuk gitar kita tetap dibantu sama Bang Nando. Bang Nando full support buat Secret.
2: Thank you Bang Nando,
1: selalu backup kita.
0: Bang Nando yang selalu ikut kita manggung.
1: Pokoknya dia siap sedia.
0: Nah, siapa lagi tuh?
1: Kemudian mixing mastering itu juga dibantu sama Bayu Valerinoya, itu vokalisnya Wonderland. Vokalisnya Wonderland itu di
0: Oasis ya?
1: Enggak.
0: Wonderwall.
1: Itu Wonderwall.
0: Oke. Oleh vokalis dibantu juga.
1: Iya, mixing mastering dibantu sama Bayu.
3: Cooltunes ya.
0: Oke. Sebenarnya ini udah rilis tanggal berapa?
3: Bulan berapa ya? Bulan 3 kayaknya.
0: Apa rilis?
3: Iya, rilis April. April ya. Oh, iya, April.
1: 28 apa ya kalau enggak salah? 28. Iya, Ding.
0: Iya ya.
2: Jumat.
1: Hah? Kamis.
0: Mana?
1: Akhir April pokoknya.
0: Maaf ya sahabat suara ya.
1: Minggu terakhir di bulan April.
2: Jam 4 kalau
0: enggak salah. Minggu terakhir
1: di bulan April.
0: Jumat lah. Jumat tanggal 1, Pak.
1: Iya. Boleh kita cek dulu?
3: Suatu hari di bulan April ya.
0: 26, 25, 24 berarti kalau Jumat tanggal 24. Gimana nanti dicek dulu lah sahabat suara ya, soalnya ini bapak-bapak biasalah banyak pikiran pekerjaan
1: kita
0: ya.
1: Lagi ya.
0: Iya, aduh. Ya udahlah kalau kayak gitu sahabat suara, nanti kita akan mendengarkan mereka menyanyi sedikit ya. Kak Diko juga akan nyanyi lagunya sendiri. Nyanyiin dong, kan aku habis ulang tahun, harusnya dinyanyiin.
3: Lagu ulang tahun.
0: Lagu spesial. Iya. Nanti kita bakal dengerin sedikit rap dari single terbaru mereka sebelum nantinya akan aku puterin juga lagu dari mereka ya sahabat suara. Jadi makanya tetap di nongkrong bareng.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Heartbreak dari Secret Circus. Ini merupakan single ketiga dari Secret Circus yang sudah rilis dari tahun lalu, jadi bisa langsung didengarkan. Sebelum nantinya Dian kenalin single terbaru dari Secret Circus featuring dengan MJ Tio, yaitu Terbit Tenggelam. Oke, untuk kakak-kakak Kak Arif, Kak Diko ya, dan juga Kak Iqbal. Karena tadi kita sudah banyak ngobrol tentang single terbaru ini, mungkin Dian boleh nanya dong, plan selanjutnya nih dari Secret Circus apa nih, project selanjutnya?
1: Project selanjutnya dari Circus, sebenarnya kita ada ini ya, mau produksi EP lah.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan.
1: Ya, mudah-mudahan ya.
0: Amin. Berarti materinya sudah ada sebenarnya.
1: Materi, untuk materi ada sih, tinggal proses produksinya aja.
0: Oh, materinya kan ada di rekening ya?
1: Iya.
2: Iya. Oh, iya. Material.
0: Oh, itu material beda ya. Oke, okay. Kalau material Kak?
1: Ada.
2: Kalau materai?
0: Sumpah, ini band apa sih lawak kan?
2: Materai.
0: Materai.
2: Meteran.
3: Materai itu perangku.
2: Ya, perangku.
0: Oh, bukan. Aduh.
2: Diko ini vintage.
0: Oke dia. Oke, berarti planning tadi kata Kak Iqbal jelasin juga, proyek selanjutnya sih rencananya akan ada EP ya. Jadi memang lagi dipersiapkan sekaligus memang untuk beberapa single selanjutnya juga, berarti ya untuk mengisi ini ya, apa namanya, tracknya ya.
1: Iya. Oke. Pada intinya sih kita terus ini aja sih, terus produksian aja sih. Karena memang kalau kita udah produksi banyak, materi udah banyak kan, untuk bisa dengerin ke orang-orang itu kan banyak lah, lebih banyak lagi lah gitu.
0: Enak ya, jadinya mereka juga dengerin banyak pilihan. Apakah bakal lanjut bahasa Indonesia lagi lagunya atau bahasa Inggris ya kira-kira?
2: Kita masih menunggu respon.
0: Respon ya, siapa nih?
2: Respon yang denger lah pokoknya.
0: Oh, mau lihat dulu ya dari ini ya. Oke, kayaknya.
1: Tapi sebenarnya Diko ada deh materi bahasa Tagalog ya.
2: Tungnau. Kok Kaila?
0: Oke, itu proyek selanjutnya dan manggung masih manggung-manggung lah ya. Iya.
2: Yeah. Manggung tolong dicarikan ibu.
0: Ya, ada gawe aku ya. Oke.
1: Okay. Pokoknya urusan manggung kita serahkan kepada manajer.
2: Yang berwenang.
1: Iya, yang berwenang.
2: Iya.
1: Mangku.
2: Manggung, bro.
1: Mangku.
2: Iya.
0: Mangku. Dulu mangku apa sih Kak Diko ini sebenarnya? Kak Diko mau nyanyi enggak? Ada nggak kira-kira gini Kak Diko, pengen nanya nih kira-kira di banyaknya track yang ada di rencana di EP nanti, yeah, apakah ada lagu dari kakak?
3: Harusnya ada. Sebenarnya ada satu satu lagu yang emang Indonesia juga.
0: Satu track yang memang disiapkan, disiapkan spesial.
3: Jadi lagunya kayak lagu spesialis lah ya.
0: Coba lagu spesialis dokter.
3: Iya spesial. Cuman memang belum masuk ranahnya kali ya Rif ya. Belum saatnya.
0: Kak Arif bingung ya responnya. Oke, okay. Kita tungguin aja.
3: Tapi challenge sebenarnya buat lagu Indonesia.
0: Oke. Siapa tahu kan nanti jadi apa, suatu gebrakan juga ini Diko sebagai ini ya penulis ini
2: lah. Satu gebrakan
0: lah. Iya, gebrakan lah. Oh iya ya. Oh, Kak Diko sebelumnya ya. Kak Diko ya. Oke. Okay. Oh, pantas dia tadi ngomong Helogen dia agak, padahal soal musik.
1: Lagu Helogen tuh unik lah, mulai dari lirik, musik itu tentang pribadi sebenarnya.
0: Unik ya.
1: Pribadi penulis.
0: Oh, berarti mencerminkan siapa yang nulis lirik ya. Lagunya juga berarti Kakak?
3: Oh, lagunya saya, tapi Sidik.
0: Oh beda, oh pribadi yang beda ya. Oke. Kalau kayak gitu untuk lagu Secret Circus yang terbaru featuring MGTO ini bisa didengarkan di mana aja, boleh kasih tahu dong ke sahabat suara.
2: Di seluruh platform musik digital. Oh ya, tadi pagi juga barusan rilis video lirik ya.
1: Ya, di bagi YouTube. Kalian yang mau dengar sambil baca lirik ya, boleh deh ke YouTube kita. Kita baru rilis video musik. Video lirik.
0: Video lirik. Oke. Okay. Berarti dicek aja sembari dengerin lagu, kalau masih ada yang bingung soal liriknya apa gitu kan, bisa nyanyinya kan ala-ala karaokean gitu.
2: Betul.
0: Kan itu carpool gitu kan di jalan sama pasangan, boleh kan, terus pasangannya ngerasa untuk siapa kan lagu ini,
2: kesindir
0: langsung marah dia ya. Oke, kalau kayak gitu gimana nih sahabat suara, udah siapkah dengerin lagu dari Secret Circus? Sebelum Dian puterin, mungkin boleh deh untuk Kak Arif kali ya, untuk nyanyiin sedikit lagu dari Secret Circle. Silakan Kak Arif.
2: Dari awal.
0: Terakhir apa ya, Kak, yang na na na na.
2: Yang lain bantu yuk.
0: Boleh.
2: Buat gak.
4: Bunga tak bermekaran, daun pun jatuh berkukuran.

0: lirik dari single Secret Circus yang terbaru featuring MJTO terbit tenggelam. Jadi untuk sahabat suara yang mau dengerin lebih lengkapnya lagi nanti habis ini Dian puterin, tapi untuk yang mau dengerin juga sambil streaming juga boleh buka di semua platform digital music ya, sudah ada semua, boleh dicek terbit tenggelam, atau mau dengerin lagu dari Secret Circus yang lainnya juga boleh, dan boleh dicek juga untuk YouTube-nya yang mungkin pengen banget nih sambil nyanyi-nyanyi bareng gitu, biar nantinya kalau Secret Circus lagi manggung bisa singalong ya, singalong bareng gitu, jadi seru-seruannya bareng. Dikepoin juga Instagram kita di @secretcircus.sc ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Secret Circus, sukses untuk single terbarunya, sukses untuk bandnya, sukses untuk karirnya di luar ya, karir, kehidupan, asmara. Oh, zodiak apa ini?
1: Tarot.
0: Oh, tarot.
1: Yeah. Cekodam.
2: Peace, love, and gaul.
0: Tipu-tipu. Yeah.
1: Diko ada, Arif kosong.
0: Itu cocok sih jadi host ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Nanti kalau ada karya terbaru boleh mampir lagi ke Iswara. Dan untuk sahabat suara, thank you banget kamu udah dengerin Dian di Nongkrong Bareng. Nanti ketemu lagi sama Dian di hari Senin tentunya ya, di Iswara, di Nongkrong Bareng. Jadi untuk yang hari ini lagi menikmati liburan, happy weekend aja, semoga sehat selalu dan hal positif selalu mendekat. Jangan lupa untuk selalu dengerin Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Bye bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program

genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, benar gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Genggam hadiah.
4: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Assalamualaikum Bang Suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang sepertinya lagi pengen cari tempat belanja yang banyak banget program serunya ya. Ini dia ada Alfamidi. Jadi buat kamu yang pengen tahu ya, di Alfamidi lagi ada program apa aja, pastinya banyak banget ya program-program dan promo-promo serunya. Nah untuk sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu kalau di Alfamidi lagi ada program GAS, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, bersyukurlah ya, karena kenapa? Karena punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah seru lainnya. Caranya mudah banget. Cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 dan kamu akan mendapatkan 1 buah akoin. Kumpulkan minimal 6 akoin untuk dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Yuk belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, yang belum jadi member Alfamidi, buruan ya. Segera jadi member Alfamidi. Pastinya syarat dan ketentuan berlaku. Jadi buruan kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, atau informasi lengkap boleh juga cek di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: salam di Iswara.
1: Kembali lagi Dodo Harahap masih menemani kamu di Kirim Salam Iswara, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan melalui web streaming

ini orang Jakarta tinggal di sana gitu Caca, atau bukan orang asli Bali, gimana? Ceritain dong ya. Jojo di Pasar Minggu, salam aja buat anak-anak Jaksel. Ini seru banget sih, di sebelah gua nih lagi ngobrol Indo-Inggris padahal lahirnya di Pasar Minggu. Oba. Ini beneran deh, yang bahasa-bahasa di live TikTok jangan dinaikin ke on air ya sahabat suara ya. Satu lagi deh, Adit di Bogor. Bang, izin salam buat mantan aku, semoga dia bahagia sama pilihan hidupnya walau salah pilih. Oh, langsung dimainin deh lagu untuk Adit, kamu di Bogor ya. Ini spesial buat mantan kamu. Sikat ya, Juicy Lucy dengan Tampar di Isuara, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap sampai jam

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo menjadi lagu terakhir dikirim salam Iswara, suara warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap harus pamit sahabat suara karena sudah mendekati jam 7 malam. Kita ketemu lagi hari Senin di Nongkrong Bareng, dan tenang aja, lagu-lagu Indonesia masih akan lanjut. Dan nanti jam 8 ya, jam 8 malam, Sikat barengan sama Beryl Rasandavi, calon pengantin baru. Ihi, diundang gak? Udah siap belum, Ber? Kurang berapa juta? Oh, donatur kali ya gue. Thank you ya sahabat suara ya. WA-nya di 0816-114-1014. Selamat menikmati sisa tanggal merah. Selamat malam sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: flexing perut buncit pas mau deket lebaran, istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
0: karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
1: Baju dia.
0: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
0: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Lele, eh.
0: Nah, gini. Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril, siaran sampai jam 10 malam tentunya. Apa kabar sahabat suara semuanya? Selamat hari kenaikan Yesus Kristus buat kamu yang melaksanakan. Dan pengen nanya dulu, apa kabar hari ini, hari liburnya? Pada kemana hari ini? Let's go. Kalau aku sih hari ini ya ke kantor lah. Tapi semoga semuanya berbahagia seperti biasanya. Aku selalu doain nih ya. Dan sahabat suara, nanti bakal ada beberapa lagu yang akan aku puterin nih. Aku spill dulu. Dua diantaranya adalah

biasa. Absen-absen dulu di WhatsApp Pagi Suara. Eh, enak aja loh, mumpung libur terus lo gak absen. Absen tidak pernah libur, sahabat suara. Pengen nanya dong, di hari libur ini, di tanggal merah ini, aktivitas lo hari ini pada ngapain aja? Mungkin ada yang gabut di rumah, mungkin ada yang sudah merencanakan sesuatu di hari ini. Kasih tahu ke gue ya di WhatsApp Pagi Suara di 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist Rhyme Laude. Ikro. Kalau di chat tuh jangan di ikro doang, dibales ya. Nemani lo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya.

Nongkrong bareng Beril. Waduh, serak tuh suara gue. Nongkrong bareng Beril di Suara 101,4 FM menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hey. Libur nih. Hey. Kasih mixtape dikit kali ya. Selalu ada. Let's go. Gini loh sahabat suara, gue tuh lagi nanya soal pada ngapain aja sih hari ini aktivitas serunya. Terus kata yang lain, seru bang, seru alias. Gak apa-apa, sharing-sharing dong ke gue. Ini ada dari Dinda. Aku lagi muter-muter nyari furnitur kak buat ruang tamu baru aku. Wih, keren banget. Gue tuh tahu banget lagi rasanya kalau nyeting kamar, nyeting ruang tamu sendiri itu tuh rasanya gimana. Kayak pasti lo ngecek-ngecek dulu di Pinterest gitu kan. Pinterest box-box lagi gambarnya, terus kayak pengen banget tuh. Kayak ada kepuasan tersendiri dari mulai surveinya, nyari-nyari furniturnya, pemasangannya, sampai hasil jadi tuh, wah puas banget lagi rasanya kalau ngelakuin semuanya sendiri.

Sekarang gue di sekitar M Block. M Block gimana situasinya? Rame kah? Negara itu? Lama-lama masuk Blok M tuh udah pakai ini kali ya, udah pakai paspor kali ya. Buat Bang Beryl sukses selalu juga buat Dewa. Bang Beryl nggak live TikTok? Ini abis ini gue pengen live TikTok, oke? Kantor sepi banget, tadi gue pas masuk kantor gue gelap banget, kayak gak ada kehidupan. Emang gak ada kehidupan sih. Coba mendekatinya. Jangan lupa buat kamu yang lagi gabut scrolling-scrolling TikTok, masuk aja ke live TikToknya Iswara di @iswara.network. Habis ini gue bakal live ya. Kasih tahu gue aktivitas lo hari ini di hari libur tanggal merah ini ya. Tinggal masuk aja, tinggal komen aja di live TikToknya iswara.network. Kita masuk ke Niji, sahabat suara. Gue suka scene cerdas cermatnya tuh. Iya, diulangin lagi ya. Gue suka scene cerdas cermatnya Laskar Pelangi. Haha.

umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia.

0: this city is never gonna be the same without you. Asik, Nadif bahasa lama. Yeah, cuma di Inggrisin doang tuh. Apa kabar sahabat suara yang udah join TikTok? Mana suaranya Indonesia? Uhuhui. Ada gak ya penyiar energi cepet habis? Teriak dikit energi habis. Sharing-sharing yuk. Hari ini hari libur. Hari ini tanggal merah. Tapi ya semangat juga buat lo yang gak libur kayak gue. Lagi pada ngapain aja nih? Tadi ada yang kerjaannya masak aja sama nyuci baju. Terus ada juga mie goreng plus, oh enggak, ntar lu. Ini ada juga yang ngelembur. Ngelembur kerja, Ut. Hari ini lembur ditemenin martabak coklat kacang wijen susu. Apa kagak matah itu mulut? Martabak udah coklat kacang wijen sama susu. Kalau gue gak terlalu doyan sih martabak yang banyak toppingnya gitu. Karena kita ini kan udah cuma topping aja di hidup orang lain ya. Zang. Ada yang lagi migrain, Zahira migrain. Abis nuker konser Denny Caknan kehujanan di perjalanan sejam. Wah. Lu hampir mah keramas lu biar gak masuk angin besoknya. Besok maca ultah. Biar datang pagi dong, Zap. Maca ultah besok. Waduh, aku titip doa ya. Titip salam ya. Kamu datang juga, Reti. Maca ultah di lantai berapa? Lantai 6. Hai Maca, tuh udah gue sapa. Gak ada tanggal merah bang. Wih, lo kalendernya hitam semua ya tanggalnya. Hai Margareta, sapa-sapa dulu yang di TikTok. Ada Reti, ada Cel, ada Uci, ada Maca, Tuta, Margareta, Zahira. Ada Maca lagi, Maca banyak banget ya. Maca, Maca yang anak MRA, lo ganti nama deh. Dan gak kebanyakan Maca di sini. Ada Dari, ada Fadilah, ada Uut, ada Sipir. Di lapas mana nih bang? Ada Algi, ada Elis, ada Erik, ada Kang Ridwan, ada Fahris, ada Nisio, ada Neng Boneng, ARK, It's Me, Dewi Fit, Hansa Layan, Juni Asma, banyak ya. Yang belum komen, lu komen sekarang di TikTok. Gue pengen kenal sama lu. Hai Elis. Wah, oke. Ninda Harum. Kak, semoga idolaku Selina bisa juara satu Indonesian Idol season 14 ya. Amin, bismillah, amin, amin, amin, amin, amin. Gue gak nonton sih Indonesian Idol yang sekarang. Aktivitas hari ini lagi pada ngapain aja? Ada dari siapa nih? Ada dari anonim, gak dinamain WhatsAppnya. Gue tadi abis nyoba main go-kart bang, seru ternyata. Emang seru main go-kart tau? Lo main go-kart di mana? Dulu gue main go-kart di Pancoran tuh, di hanggar. Sekarang udah nggak ada. Jadi TikTok boleh sambil tap-tap layar ya guys ya. Hari ini live TikToknya sampai likesnya harus sampai 2.000. Ada juga nih, aku bacain komen dulu ya. Ada dari Nina yang abis nemenin mamah ke Majestic. Semangat ya. Tebak-tebakan durasi mamahnya Nina jajan di Majestic. Durasinya menurut gue 3-4 jam lah. Ibu-ibu normal tuh jajan apa belanja-belanja di pasar, terutama Majestic ya, yang isinya kain semua, itu 3-4 jam lah. Udah lama kan aku gak Majestic ya kan. Jelajah kajian Islam. Waduh, di TikTok komen. Liburan fokus ngurus ibu yang sedang sakit. Salam kenal dari Cirebon. Semoga ibunya yang sedang sakit cepat sembuh ya. Cepat diberikan recovery juga. Kalau udah sembuh dikasih recovery yang cepat gitu. Syahrul nih masuk-masuk roasting gue. Kelihatan butuh duitnya biar tanggal merah masih masuk. Emang, emang. Gue mah kerjaan apa aja gue sikat guys. Ya jadi gue juga nge-MC. Buat lo yang butuh MC acara-acara undang gue. Tinggal WhatsApp aja ke WhatsApp pribadi gue di 08. Iya, yeah. Di Instagram aja ya. Di Instagram gue @b3ryl. Simple guys. Kita kembali dulu ke playlist. Kasih tau gue aktivitas di tanggal merah lo ini apa. Dan buat lo yang pengen interaksi langsung sama gue, tinggal masuk ke TikTok live-nya iswara.network sekarang. Gak usah nanti-nanti.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Suara warga Indonesia menyapa sahabat suara yang lagi dengerin dari Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Pakai lagu backsound ini. Biar makin semangat. Hai Archie, selamat malam. Gue pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di wawanya Iswara.
1: Bumi masih berputar.
0: Say what? Untungnya. So asik lo, Ril. Ada yang ucapin gue semangat siaran, tanggal merah gak kemana-mana nih, soalnya Harpitnas. Besok kerja lagi dan kebetulan anak gue lagi sakit, tadinya mau ngajak main. Tapi memang, ini ya, maksudnya lagi banyak yang sakit juga, gue doain semoga cepat sembuh, cepat recovery. Lagi banyak yang sakit bener, hati-hati lu jaga kesehatan, lagi sehat lu. Menjadi malam ber, ada Uut di Tegal. Hari ini sampai Sabtu kerja seperti biasa. Liburnya dipindah nanti Idul Adha. Alhamdulillah nanti libur 4 hari gue. Karena rencananya mau ke Jogja. Wah iya lagi. Nanti kan juga ada libur Idul Adha nih. Ada saran gak gue mesti kemana? Pilihannya Milwaukee atau New Zealand? So iya. Ada Jiko hadir bang dari Cirebon Tegal Gubuk. Liburan gue mancing di laut rame-rame. Waduh. Yang dapat ikan besar duluan berasa jadi raja dan ceng-cengin yang boncos. Ini seru banget lagi.

Fatih, gue terakhir diajakin mancing naik perahu kecil, uwe-uwe gue di laut. Tapi semoga cuacanya bagus ya, karena cuacanya kan lagi tidak bisa diprediksi gitu. Sebenarnya gue suka mancing. Masa kayak, oh pas gue coba pertama kali mancing tuh ya, di laut tuh kayaknya seru banget gitu, udaranya enak. Pas OTW-nya aja nih. Jadi menurut gue aktivitas mancing adalah aktivitas yang menurut gue seru. Tapi gue tuh agak-agak struggling gitu ngadepinnya. Ada beberapa aktivitas yang gue sebenarnya suka, tapi kok agak susah dijalani ya. Seperti main padel gitu kan. Padel sih gue suka, seru gitu. Sepakat ya kita semua yang pernah main padel gitu, seru padel. Cuma pas di ada apa ya, ada kayak struggle yang harus kita jalani di padel adalah kadang-kadang suka mahal gitu ya, boncos kok tiap hari main padel. Apalagi aktivitas yang suka, seru dijalanin, tapi somehow ada halangan kecil di situnya. Oh, jadi ketua OSIS dulu cuy. Weh, gue SMP anak OSIS, SMA jadi ketua sektor 6. Ketua OSIS sektor 6 itu adalah ngurusin seni, which is gue jadi ketua pensi saat itu. Seru jalanin ya. Tapi ya Allah, tanggung jawabnya besar bro. Mana pensi SMA lagi. Ada struggle kecil di hal yang kita suka di situ. Sekarang gue minta lo sharing sama gue sahabat suara, aktivitas yang lo suka tapi sebenarnya ada struggle kecil di situ. Gak kayak mau bisa kecil bisa gede sih. Gitu. Kasih tahu ke gue 0816-114-1014 atau mampir ke live TikTok kayak suara, karena sekarang gue lagi live. Kita masuk ke lagu yang cukup slow tapi ini sih kayak menenangkan juga. Marco Marche, Senja dan Mentari. Ini lagu cukup lama, jadi kita agak nostalgia bareng ya. Ditunggu di TikTok live iswara.network.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam, sahabat suara barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng.

0: waktunya gitu ya.
1: Tapi suka bingung mau ngapain aja.
0: Ini ada yang mau titip salam dulu buat temen yang lagi kerja di MBG. Ber, siapa? MBG-nya di mana?
1: Banyak duit ya. Nggak, maksudnya karena kan dia punya tempat yang proper gitu untuk jadi tempat MBG, jadi dia banyak duit. Itu maksudnya.
0: Ini gue lagi ngomongin soal topik di malam hari ini, yaitu ada nggak sih aktivitas yang lo suka tapi tuh tantangannya banyak gitu. Contohnya dari Naya, menurut gue pacaran sama orang yang banyak fansnya itu nguras energi, tapi gue suka gitu. Dan di satu sisi gue ngerasa bangga juga. Agak gimana ya kalau pacaran sama orang banyak fans itu kayak, iya oke, pacaran kita cakep gitu ya, badai. Tapi bawaannya overthinking gitu, aduh.
1: Misalkan ngecek nih fansnya siapa aja nih, oke.
0: Tapi giliran ketemu fansnya si pasangan kita yang kita bisa consider itu kayaknya lebih dari kita nih sebagai pacar. Wow, pikirannya kemana-mana, bos. Pasti itu, kemarin juga sempat gue bahas nih soal ini nih. Ada yang titip salam buat dia, semangat kerjanya kalau emang lagi kerja.
1: Takut dibohongin ya.
0: Kasih tau ke gue, ada gak hal yang lo suka tapi ternyata banyak tantangannya. Kasih tahu halnya apa dan tantangannya apa, sahabat suara. Oke, kita masuk dulu ke playlist. It's my favorite, Hindaya.

suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril. Halo semuanya. Masuk kali ke TikTok yang lagi nyetir. Maksudnya yang enggak lagi nyetir. Kalau lagi nyetir lu berhenti dulu. Gua minta semuanya lagi nyetir. Ini perintah ya, semuanya yang di jalan yang lagi nyetir, stop mobilnya, berhenti ke kiri. Buka TikTok iswara.network sekarang. Sekarang, ini perintah. Ini perintah dari... Sorry deh. Sahabat suara, kita lagi ngomongin soal topik malam ini, yaitu... Ada nggak sih hal atau aktivitas yang lo suka, tapi tantangannya apa? Gitu. Ada tantangan apa di situ? Ada dari siapa nih tadi, banyak sih di TikTok. Bentar, aku mesti scroll ke atas dulu. Oh iya, dari masih ngomongin soal yang tadi tuh, punya pasangan banyak fans, jadinya overthinking. Betul, tantangannya di situ memang. Nyuci piring, tadi cewek tuh banyak tuh di TikTok yang bilang nyuci piring tuh masak tuh tantangannya. Males nyuci piring seabrek. Emang sih suka masak, tapi nyuci piringnya seabrek. Emang bener lagi cewek kalau nyuci piring lama banget, buset dah. Ada gitu ya, orang nyuci piring sambil nonton Netflix, gimana gak lama, kata gua. Kalau kata Rina, kegiatan nyuci baju males bagian setrika. Oh gitu ya, cewek tuh suka nyuci baju tapi males bagian setrikanya. Kenapa? Apa karena kalian suka nyuci baju karena adem-adem gitu, kena air apa gimana? Kebalikan sama Uci di TikTok, sukanya nyetrika, tapi kalau lagi kumat malesnya tinggal kirim ke laundry aja deh. Oh, jadi malesnya suka, ya tantangannya suka males gitu tiba-tiba. Oke, ngerti gue. Nyuci piring apalagi kalau bekas bikin cake. Lengket ya soalnya ya, malesnya. Uut, SMA ikut ekskul pecinta alam, tapi malas pertemuan tiap minggunya. Pengennya langsung hiking dan campingnya aja. Sama kayak beberapa sahabat suara yang di TikTok, ada yang ikut ekskul basket Rina. Maunya game, gak mau latihan fisiknya. Males, mal. Maca, SMA ikut OSIS, suka ikut OSIS, tapi paling males ngumpul pas rapatnya. Terus kalau ada event, jadinya ketinggalan pelajaran. Loh, bukannya malah bagus ya, jadi gak belajar. Kan anak-anak sekolah kan paling demen kalau... Ya, hari ini teman-teman, anak-anak, hari ini ada rapat guru, jadi jam pelajaran jam 1 sampai jam 2 ditiadakan. Itu pada seneng tuh biasa itu. Coba yang lain. Dari mana sih? Oh ini ada nih. Dari Tika Indria, suka kerja di Iswara tapi malas sama karyawan-karyawan. Ih parah banget. Lu tuh PD gue loh, Kak. Lu tuh program gue. Ya Allah, gue udah bangga banget sama lo selama ini, tapi ternyata lo malas sama karyawan lo sendiri. Parah lo, parah. Ada PD gue lagi nonton di TikTok, maksudnya dia bilang gitu. Parah. Dari suka kerja, workaholic. Tapi kalau kebanyakan kerja stres juga. Tapi kan hasilnya juga liburan. Parah. Siapa sih itu, Ber? Itu tahu dari Tika Indria di TikTok. Maksudnya gitu ya. Suka kerja di suara tapi malas sama orang-orangnya. Jadi kita semua ini tantangan buat lo, Kak. Sali, ini janggal nih yang ini. Suka kerja tapi dapat kerja malah malas. Jajar Junggul. Menurut lo, buset, gue dikeplakin ini. Ardi, suka renang, tapi pantangannya ibu gue suka menghambat dan melarang. Wah, tantangannya justru di ibu. Kenapa, Ardi? Alasannya apa, Ardi? Boleh dong, coba ceritain dari aktivitas lo gitu, tantangannya apa aja. Kalau mau curhat soal itu juga boleh, karena nanti gue akan bikin segmen BTS Berani Terbuka sama Beril, tapi setelah beberapa hit ya. Mending kirimin aja sekarang curhatan lo di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kecepatan ya, yuk gue pelanin deh. WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Ada Salma nih yang pengen nyanyi. Salma Salsabil. Gue pernah ketemu orangnya, baik banget, jujur. Bye deh, bye.

0: nyetir, yang lagi udah sampai rumah, yang lagi masak. Mungkin kan sekarang tuh, cuy, zaman tuh sekarang udah ini-ini banget tau, udah canggih-canggih banget, sumpah dah bener dah. Jadi lo sambil masak bisa dengerin atau nonton gue siaran di TikTok, audionya udah bagus ya. Terus lo bisa komen-komen juga, lo bisa curhat di situ. Pokoknya semua kita fasilitasi asalkan lo bisa mendapatkan experience terbaik dalam mendengarkan radio. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian dengerin, aneh banget tiba-tiba nyuruh tepuk tangan. Nih ya, ini kan malam. Gimana yang ngomongnya ya? Ini kan malam Jumat. Ini kan malam Jumat, ya. Gua ngebuka kesempatan untuk lo kasih gue cerita horor. Tapi kalau enggak ada cerita horor, ya udah gue nggak akan bikin segmen horor. Gitu aja deh. Kalau nggak ada ya udah jangan. Berlian Hitam menemani kamu yang lagi jaga malam. Di mana bang? Aku aja jangan-jangan udah nggak ada cerita horor ya. Tapi gak ada cerita horor, gue adanya cerita curhat.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Let's go.
1: Berani terbuka.
0: Let's go.
1: Beryl, bukain dong.
0: Pertama kali gue dikasih sama PD gue bumper barusan ya, yang suara berani terbuka sama Beryl. Soalnya ketok-ketok ya kan, itu gue kagetnya setengah mati. Gue 4 hari kekaget mulu dengerin bagian ketok-ketok deh. Soalnya kalau di headphone itu kayak ada suara gitu di kiri sama di kanan gitu. Gitu deh pokoknya. Thank you buat Bang Indra yang udah bikinin. Bang Fai sama Kak Tika yang sudah supervisi. Ini ada aduh, batuk. Ada sebuah cerita, sahabat suara, lo dengerin ya. Ini ada seseorang yang mau cerita soal aktivitas dia yang dia suka, tapi dia juga cerita soal tantangan yang ada di situ apa. Boleh dong lo juga sharing-sharing sama gue, ada gak sih aktivitas yang lo suka, tapi tantangannya juga ada di situ. Ceritain gue tantangannya juga ya. Malam Ber, gue membawahi admin-admin dari 14 gudang kantor gue. Tiap hari di info, paling telat laporan jam 7 malam karena gue kan harus laporan harian 14 cabang itu. Tetap aja, tiap hari ada aja yang laporannya lewat jam 7. Ngomel terus juga gue males ya. Gue kan juga pengen istirahat cepet kayak mereka-mereka. Nah ini nih, ini kegiatan yang dijalankan oleh... Aduh, gue gak usah sebut namanya berarti ya. Takutnya kantor dengar. Ini kegiatan...

melenceng dari terms and conditions yang sudah ditetapkan gitu. Dan gue nggak tahu, mungkin bos-bos ini punya cara tersendiri untuk memanage sisi emosionalnya dia. Gitu. Kalau gue jadi bos, gue akan jadi orang yang tegas tapi, aduh, nggak tahu deh, gue cringe gue ngomong gini. Kayak orang lagi kampanye. Ini ada juga cerita nih, Bear. Gue suka banget nge-MC. Gue suka ketemu banyak orang, gue suka ngobrol. Apalagi bikin suasana lebih hidup gara-gara gue tuh, gue seneng banget. Tapi tantangannya juga banyak. Gue harus selalu kelihatan pede, padahal mood gue lagi jelek. Wah iya lagi, gue ngerasain lagi tuh. Yang paling males lagi, belum lagi kalau acara berantakan, technical gitu. Yang paling jadi tombaknya kan kita kan. Iya sih bener-bener. Jadi itu kita tuh yang pasti, kok gini, kak ini tadi begini, kak tadi aku udah daftar, tapi kok aku belum bisa masuk, apalah gitu. Lah, saya MC-nya bukan panitia sebenarnya. Itu tantangannya, Ber. Ah, mungkin itu perasaan kamu aja. Mohon diterima ya. Mohon diterima itu teknis-teknis gitu. Bukan salah penonton, tapi salah kamu. Emang banyak kayak tantangan jadi MC. Lagi rame nih per-MC-an nih, guys. Ini mah gue yang curhat bentar nih, lama-lama. Gas, butik. PD gue mau curhat. Telepon ntar abis ini sama gue. Apau suka olahraga, tapi tantangannya konsistensiku sendiri. Bener. Olahraga itu konsisten tuh yang paling diuji. Kalau lo bisa konsisten, ya lo nyampe gitu aja. Di sini mungkin ada yang pengen ngasih cerita tantangan jadi ibu gitu, tantangan jadi ayah gitu mungkin. Karena kalau tantangan jadi ayah, mungkin lo bisa cerita dan itu sudah terpartri di lagu berikut. Tantangan jadi ayah mungkin berharap anaknya bisa menjadi sukses lebih dari dirinya. Tertulis dalam lirik masterpiece dari Feast. Semuanya kita bernyanyi bersama. It's Nina.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Ini jam 7 lewat 1 menit. Itu artinya seperti biasa, kalau udah jam segini ya, itu artinya aku akan ngembul hadir temenin kamu melalui frekuensi 95,1 FM ya, di program Suara Seru. Dan apakah hari ini kamu ada yang libur ya, atau malah masuk seperti biasa? Gak ada tuh yang namanya cuti bersama. Iya nih, jadi ceritanya gini sobat suara. Tadi ketika mau pergi ya, sebenarnya aku agak